0: barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
14: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan

0: kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X, Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
4: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
5: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
4: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
5: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
4: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
5: Iya.
4: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
5: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga sudah bangun pagi, beraktivitas pagi-pagi ya. Ada Ibu Tari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini di Sabtu akhir bulan Agustus? Semoga sehat lahir dan batin, amin, di sepanjang harinya. Saya hari ini tidak libur, hanya berangkatnya agak siang. Sarapan hari ini ada soto ayam, sayurnya irisan kol, toge, nasi putih, kerupuk udang. Minumnya teh susu, kopi, buah pisang, pepaya. 4 jam yang lalu sebelum olahraga sudah minum susu jahe merah, katanya ada jus buah naga, dan sudah keliling kampung bersepeda bersama kawan-kawan yang sebagian ingin cepat-cepat pulang karena masih ada kegiatan lain. Terima kasih Mbak Sweetheart, Mbak Bindu. Gimana Mbak Bindu, apakah sudah sarapan? Belum nih, baru mau cari sarapan ya. Jangan tidak sarapan supaya ada energi atau tenaga di sepanjang harinya apabila akan weekend. Dari sangat jauh doaku selalu, semoga weekendnya lancar, sukses selalu, tidak ada halangan apapun di perjalanan pulang ke rumah dengan selamat seperti awal semula. Terima kasih, sehat-sehat selalu, selamat bertugas pagi ini. Terima kasih, doa yang sama ya untuk Butari sudah bergabung juga ya. Untuk Anda pendengar yang punya rencana akan menyeberang pulau, kita akan update ya kondisi cuaca kelautan selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Elkan Adamanik, berikut ini. Silakan El.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkan Adamanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 29 Agustus 2026 pukul 7 hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi Karawang. Selanjutnya untuk kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam berpeluang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Martin Tanjung Priuk dengan Elkan Adamanik.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Alexandro Ruby. Lakukan apa yang Anda mau, mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Alexandro Ruby adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Alexandro Ruby percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Alexandro Ruby mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan.

0: sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
0: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
0: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Bamus Betawi Haji Riano P. Ahmad mengatakan Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LLKB menjadi babak baru dalam satu wadah kelembagaan adat dan kebudayaan. Dirinya menyambut positif pengukuhan LAKB yang diketahui oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke yang sekaligus dianugerahi gelar kehormatan Dato' Mualim. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, khususnya Pasal 31 yang menempatkan adat dan kebudayaan Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Dirinya menekankan keberadaan LAKB juga menjadi momentum penting untuk memajukan kebudayaan Jakarta sekaligus memperkuat posisi lembaga adat berbagai mitra resmi pemerintah. Dirinya berharap LAKB dapat menjadi wadah tunggal sekaligus lembaga induk bagi organisasi-organisasi kebetawian di Jakarta. Dengan demikian, kedepannya berbagai unsur masyarakat Betawi akan terhimpun dalam satu kelembagaan yang lebih solid. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga sambil sarapan pagi. Udah pada sarapan belum nih hari Sabtunya ya? Atau mungkin ada yang lagi sambil masak-masak nih, seru. Ada Pak Bondar, halo Pak Bondar, selamat pagi. Gimana di sana sarapannya apa nih? Boleh ikut berbagi cerita juga ya. Tapi kalau untuk Anda yang akhir pekan ini bingung mau kemana, kalau untuk di wilayah Jakarta, nggak perlu bingung karena ada rekomendasi acara akhir pekan menarik ya, yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya ini ada Pekan Halal Indonesia X Glam Lokal. Jadi pameran dan bazar gaya hidup halal yang menghadirkan ratusan produk busana muslim, kuliner khas Nusantara. Ada konsultasi kecantikan serta loka karya kreatif bagi pengunjung yang mau berbelanja sekaligus memperluas wawasan bisnis halal. Harga tiket gratis ya di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, hari Sabtu dan Minggu 29-30 Agustus 2026. Dan selain itu juga tim Book Fest masih berlangsung nih ya. Untuk Anda yang mau membeli buku, festival dan bazar buku akhir pekan menghadirkan ribuan koleksi bacaan dari berbagai penerbit nasional dengan harga terjangkau. Selain berburu buku, pengunjung bisa dapat mengikuti sesi bincang literasi ringan ya. Ini tiket masuk gratis di co-working space lantai 3 Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat ya. Pada hari Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau untuk Anda punya agenda apa di hari ini? Mungkin ada yang pengen jalan-jalan gitu ya, berkunjung ke beberapa tempat wisata, atau mungkin pengen kulineran. Boleh ikut berbagi cerita ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga bergabung ya melalui telepon di 0213440696 3441499.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
3: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
3: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
2: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
3: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
2: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
3: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.

90s. Dan 2000-an.

Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Yang udah baru sarapan pagi, aduh saya juga baru kenyang banget nih, baru menikmati sarapan. Tapi sarapan apa pagi ini? Mungkin ada yang sarapan seru juga nih, sambil menyapa juga ada Pak Sutama di Cipondo yang bilang katanya lagi ngopi biar gak ngantuk menghadapi tanggal tua, biar gak gelap. Oke siap, iya sih, iya lagi ya. Udah tanggal tua nih, ini hari Sabtu terakhir ya di bulan Agustus ya. Ada rencana apa di weekend ini? Kalau tadi sebenarnya ada beberapa event yang seru, seperti ada Pekan Halal Indonesia X Glam Lokal, terus juga ada Team Book Fest. Nah ini seru nih, kalau yang suka hobinya baca buku kayaknya bisa berburu buku ya ke Team Book Fest di Coworking Space lantai 3 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Karena ini gratis dan berlangsung sampai besok dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi gak cuma itu aja ya, ada juga nih Minggu Meriah pertunjukan spesial dongeng dan musik. Jadi bisa dikunjungi karena ada kegiatan yang seru, kreatif dan juga edukatif sambil belajar tentang budaya Indonesia, berkarya dan juga menikmati hiburan menarik ya. Ini di hari Minggu besok di Museum Nasional 30 Agustus 2026 mulai dibuka tuh dari pukul 9 sampai 12.30. Harga tiket masuknya Rp40.000. Jadi kalau mungkin besok masih belum ada kegiatan apa-apa, siapa tahu ini bisa menjadi pilihan untuk Anda menikmati weekend yang seru dan menyenangkan ya. Tapi kalau untuk hari ini yang mau berkunjung ke beberapa tempat wisata ataupun juga wilayah pusat kuliner ya, punya rekomendasi seru yang bisa dibagikan di weekend ini, boleh ikutan gabung tentunya. Langsung aja ya, bisa share di WhatsApp ya di 0811 7972 7912.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Mana Mariana di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang hari ini punya banyak rencana kegiatan keseruan yang bisa dikunjungi sambil kita memantau ya. Biasanya sih masih cukup lengang kalau jam segini, atau mungkin yang mau ke arah puncak ini sudah mulai padat ya. Dicek saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Kita update informasi di ruas tol Jasa Marga. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat kilometer 16 yang menuju Cikunir kilometer 10 ini udah mulai padat ya. Kepadatan arah Bintara atau Cakung, ada pekerjaan perbaikan jalan di jalur kanalisasi lajur 2 atau sebelah kanan. Lalu di tol Jakarta Tangerang Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tomang, Pluit Cengkareng lancar. Dari arah Cengkareng menuju Pluit, Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Sementara di tol Jor E, Taman Mini arah Cikunir, Cakung Rorotan lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk tol Jor W2U dari arah Ulu Jami kilometer 15 dari arah Ciledug, padat ya kepadatan volume lalu lintas. Ulu Jami arah Ciledug, Joglo Meruya dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati yang sedang di perjalanan, boleh ikut berbagi informasi update juga bagaimana kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Silakan update ya informasinya, bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
3: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
2: AI?
3: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
2: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
3: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi buat yang paginya masih menikmati hari Minggu. Silakan ya sambil ikut berbagi cerita, silakan ya boleh ikutan gabung tentunya. Sambil share ya punya pengalaman apa di hari Sabtu ini. Kayaknya banyak yang pengen istirahat gitu ya, pengen mengerjakan hal yang mungkin jadi hobi gitu ya, atau sekedar pengen lele aja gitu ya seharian, mungkin sambil nonton movie maraton, baca buku, ada yang lagi mau coba masakan-masakan baru gitu ya. Banyak sebenarnya hal yang memang bisa dilakuin di hari Sabtu ini, apalagi kalau Anda punya waktu buat me time ya. Ada Teh Echa, halo Mbak Binda, pagi-pagi juga ikutan gabung nih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nasi uduknya dan cemilannya buat teman minum teh. Nasi uduk mix dengan mie goreng, ati ampela goreng, sambal emping plus lalap ketimun. Wih, enak banget. Mari kita bergabung yuk sarapan paginya. Mbak Bina sudah sarapan, alhamdulillah sudah. Baiklah, selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses and happy always. Thank you dari Teca ya. Happy weekend Mbak Bina dan kawan-kawan. Wah, mantap banget ya. Beserta kue-kuenya juga ada. Seru banget. Tapi kalau untuk yang lainnya juga boleh ikutan gabung sambil berbagi cerita hari Sabtunya ya di 0811-9727912 atau di 0213440693441499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
10: Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setelah ini akan ada rekan saya ya, Seliana Jamil, yang siap menemani Anda di hari Sabtu ini. Namun untuk Anda juga yang sambil ikut berbagi informasi update di akhir pekan, sambil berbagi informasi lalu lintas, juga tetap bisa menyampaikan ya, silakan tentunya bergabung ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga di line telepon di 0213440696 3441499. Dan akhirnya untuk Jakarta pagi ini, saya Bina Umar pamit. Selamat menikmati weekend Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun, langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur, setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar, berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kalduk, ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di Sabtu pagi hari ini? Sabtu menjelang pagi menjelang siang pendengar ya. Tentunya karena cuacanya cerah, yang pastinya semoga hari Anda hari ini juga cerah ya, dan seluruh aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kali ini Selena Jamil akan menemani Anda, menemani siang hari Anda hingga pukul 3 sore nanti. Dan tentunya banyak banget informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Jadi Anda juga boleh bergabung, silahkan untuk memberikan informasi apapun, boleh seputar informasi cuaca dan juga lalu lintas, silahkan di 0811-7972-7912. Namun nanti kita juga mengingatkan pendengar, karena dalam Beranda Astacita seperti biasanya, dalam tema kita setara, topik kita hari ini adalah Sri Kandi Mandiri, perempuan disabilitas dan juga kesempatan setara membangun usaha. Nanti kita akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber kami ya di pagi menjelang siang hari ini. Anda boleh banget bergabung, silakan bertanya langsung dengan narasumber atau sekedar memberikan masukan, silakan di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon pendengar ya di 0213440696 344-1499.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
5: Anda
2: lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Serba Salah dari Raisa, pendengar ya, sebagai pembuka di acara Jakarta siang ini bersama dengan Sally yang pastinya. Dan seperti yang sudah Sally sampaikan tadi, siang hari ini kita akan berbincang dalam beranda Asta Cita Kita Setara. Dengan tema kita hari ini adalah Srikandi Mandiri, perempuan disabilitas dan juga kesempatan setara membangun usaha. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu R.A. Loretta Kartika Sari, selaku founder Srikandi Berdaya dan juga Ketua DNIKS. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi, Mbak Sally.
0: Iya, selamat pagi
1: para pendengar RRI.
0: Baik, Ibu izin, ini saya sebutnya Bu Loretta atau gimana?
1: Boleh bebas, tapi banyak yang manggil saya Loretta kok.
0: Oh, Bu Loretta ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Loretta, ini kan kita berbincang terkait dengan Srikandi Mandiri. Sebenarnya mungkin boleh dijelaskan dulu nih, Srikandi Mandiri itu apa sih, Bu Loretta?
1: Oke, Srikandi, kalau nama NGO kami adalah Srikandi Berdaya. Nah, jadi kami memang bertekad bersama berkumpul. Pada mulanya kita berkumpul untuk bisa saling mensupport gitu kan, para perempuan Indonesia, khususnya kemandirian secara perekonomian gitu. Jadi secara pendidikan dan perekonomian. Jadi kami membuat program-program pelatihan, pendampingan pendampingan untuk para perempuan agar bisa mensupport keluarga. Nah, perjalanannya bukan hanya keluarga ternyata yang tersupport, tetapi mental setiap perempuan. Nah, akhirnya kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya DNKS juga, yang juga mensupport secara program, khususnya program-program dari pemerintah yang nanti ditujukan kepada masyarakat. Nah, terus kemudian Srikandi ini juga bukan hanya perempuan, kami juga akhirnya bertambah lagi segmen yang lebih spesifik adalah perempuan dengan difabel dan difabel. Gitu. Jadi akhirnya kita bertumbuh bersama
0: Oke, awal mulanya Ibu tertarik mendirikan Srikandi Berdaya ini gimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan.
1: Jadi sekitar masa pandemik lalu, kami pada dasarnya pertemanan yang berangkat dari para trainer dulu. Jadi kami banyak bertemu ketika melakukan pendampingan-pendampingan buat masyarakat umum. Terus trainer-trainernya sering ngobrol nih. Kebetulan trainernya banyak akademisi gitu kan. Banyak akademisi dan juga penggerak perempuan. Sehingga kami sepakat untuk awalnya membuat ini menjadi komunitas Srikandi. Srikandi Berdaya, bahwa kita mampu kok berdaya gitu kan ya. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan kita yang kita buat ini secara pro bono atau tidak berbayar sama sekali, tapi untuk saling mensupport komunitas. Dari situ akhirnya kami deklarasikan bahwa kami sepakat untuk membuat yang namanya Srikandi Berdaya. Nah, di kami pun berjenjang. Jadi ada Srikandi Expert. Nah, Srikandi Expert itu rata-rata adalah akademisi, peneliti, bahkan perempuan-perempuan dengan gelar doktor ya. Jadi rata-rata sudah sekolah paling tinggi. Nah, kemudian mereka mengabdi lagi untuk masyarakat. Kita buat lagi Srikandi-Srikandi muda, kita buat lagi Srikandi-Srikandi yang difabel gitu. Jadi kita terus saling mensupport. Yang intinya kita support adalah para perempuan di Indonesia gitu.
0: Nah, menurut Ibu sendiri sebenarnya saat ini tantangan perempuan disabilitas saat mau mulai usaha tuh apa aja sih, Bu?
1: Nah, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh teman-teman difabel perempuan. Satu adalah stigma dulu. Stigma di mana wah, difabel berarti lemah. Ternyata tidak gitu ya. Itu yang kita terobos, stigma yang terjadi. Terus kedua, waduh, susah modal gitu ya. Gimana caranya kita akhirnya mendapatkan modal? Kita bisa berkolaborasi dengan menggunakan sistem atau bisa penjualan dengan sistem PO. Terus kemudian ada juga stigma yang kalau difabel yang jualan itu menjual menjual kekurangannya gitu, sehingga tidak dipikirkan produk dengan kualitas yang bagus. Ternyata tidak gitu kan. Kami justru mencetak mencetak banyak perempuan difabel dengan kapabilitas yang luar biasa. Bahkan teman-teman difabel yang mandiri, nyetir sendiri, ya kan, naik transportasi online sendiri atau transportasi umum sendiri, termasuk membawa produknya sendiri ketika mereka buka bazar gitu. Okay. Ya. Gitu. Itu salah satunya yang kita lakukan adalah bagaimana membuat rasa percaya diri dan rasa mandiri. Betul. Sehingga apa yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin, atau apa yang dianggap orang banyak, ah kasihan beli deh karena difabel, tidak, mereka membeli karena mereka suka, mereka membeli karena mereka puas gitu.
0: Jadi stigma ya hingga saat ini yang menjadi tantangan teman-teman disabilitas ya untuk memulai usaha. Nah, biasanya mereka ini paling butuh dukungan dalam hal apa sih Bu sebenarnya selama ini?
1: Satu, saya yakin di luar sana selain Sri Kandi juga, Sri Kandi Berdaya, banyak organisasi yang sudah melakukan pembinaan, pendampingan, keterampilan. Sehingga yang dibutuhkan adalah dukungan akses pasar, gitu kan, akses pasar agar mereka setara. Nah, ketika akses pasar dibuka, biasanya dampaknya adalah pesanan yang cukup banyak sehingga dibutuhkannya modal gitu kan. Nah, modal ini artinya dipermudah dari misalnya sisi pemerintah, dari bank, bagaimana mereka punya program khusus teman-teman difabel, teman-teman yang juga termasuk ketika pemerintah atau BUMN membuat apa namanya hampers misalnya gitu ya, atau misalnya order snack box gitu ya. Mereka sudah punya sistem bagaimana bisa bertemu dengan teman-teman difabel, sehingga terus terjadi perputaran antara produksi, pembelian, pemesanan gitu. Akses pasar yang dibutuhkan tentunya.
0: Oh, akses pasar ya Bu ya. Nah, ini kan kalau kita berbicara soal usaha, ini kan pastinya ada modal ya Bu. Nah, kalau soal modal ini, apakah aksesnya sulit didapatkan atau justru mudah Bu untuk teman-teman disabilitas?
1: Yang pasti saat ini banyak program yang sudah bermunculan dan concern juga sama peluang teman-teman difabel. Nah, banyak BUMN juga termasuk swasta ya, termasuk swasta juga sudah mulai misalnya melakukan pemesanan seperti merchandising apa namanya kerajinan tangan, sablon yang dibuat teman-teman disabilitas, tas-tas atau pouch kecil yang dibuat teman-teman disabilitas, dan teman-teman dari swasta ini sudah mulai pesan. Cuman memang ada satu tantangan berikutnya, bahwa teman-teman ini juga butuh waktu produksi yang lebih lama dibanding tentu pabrikasi lainnya ya. Gitu. Kenapa? Karena mereka akan membuat dengan tangannya, handmade gitu. Jadi perlu proses yang cukup lama. Dan peluang ini ketika pemerintah, BUMN, dan swasta sudah menyadari membuka peluang untuk teman-teman difabel wanita untuk bisa menjajakan atau memberikan karyanya, entah menjadi merchandise atau bahkan yang kuliner pun jadi snack box atau camilan ya. Itu bisa dilakukan. Dan kenapa? Mereka juga bisa membayarnya di depan, ada DP, sehingga itu mempermudah secara permodalan juga.
0: Nah, ini kan ngomongin soal usaha itu kan juga butuh keterampilan ya Bu sebenarnya untuk teman-teman disabilitas. Kira-kira keterampilan apa yang paling penting nih untuk dimiliki teman-teman?
1: Yang pasti pertama mereka harus tahu apa yang akan mereka buat atau karyanya apa. Boleh di kuliner, boleh di craft, boleh di jahit-menjahit, fashion, atau juga bisa di aksesoris gitu ya. Artinya mereka tahu, nah, keterampilan yang mereka update ini banyak didukung oleh BLK, Balai Latihan Kerja, atau vokasi-vokasi. Banyak juga sekarang teman-teman komunitas yang sudah membuat kemandirian yang lebih spesifik, misalnya difabel untuk craft, difabel khusus yang menjahit gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang dibutuhkan bukan hanya memproduksi, tetapi adalah melakukan pemasaran itu sendiri. Nah, salah satunya program yang dekat dengan DNKS dan Sri Kandi Berdaya sudah kita lakukan adalah melakukan literasi digital dan khususnya adalah digital marketing dan konten kreator. Jadi mereka juga bisa mengontenin produk apa yang mereka sajikan atau mereka buat, dan mereka bisa posting di social medianya, termasuk melakukan tadi strategi digital marketing ya, agar followersnya organik, bagaimana pakai hashtag, bikin caption gitu.
0: Dan teman-teman sudah menjalankan itu ya Bu ya?
1: Sudah, kebetulan alhamdulillah banyak kementerian juga yang mensupport, salah satunya Komdigi dengan literasi digitalnya, Kemensos dengan vokasinya, bahkan barista ya, itu barista difabel, barista netra, itu juga sudah disupport oleh beberapa kementerian dan pihak swasta.
0: Nah ini berbicara soal media sosial, seberapa membantu Bu untuk medsos sendiri mengembangkan usaha teman-teman disabilitas? Baik, halo.
1: Iya,
0: terputus ya Bu ya, sempat terputus. Iya, baik.
1: Betul.
0: Ibu, ini berbicara soal media sosial tadi ya. Ini sebenarnya seberapa membantu sih medsos sendiri untuk mengembangkan usaha teman-teman dari disabilitas?
1: Halo.
0: Halo.
1: Izin diulang satu kali lagi boleh?
0: Baik, tidak jelas ya Ibu ya?
1: Terputus.
0: Ini sudah jelas?
1: Terputus gimana? Sudah aman.
0: Oke, tadi kan kita berbicara soal media sosial ya Bu ya. Sebenarnya kalau medsos sendiri ini seberapa membantu untuk teman-teman dari disabilitas sendiri?
1: Oke, baik. Untuk sosial media justru merupakan platform termudah yang saat ini sangat membantu. Kenapa semua orang bisa membuat sosial media? Hanya saja nanti yang perlu kita dampingin adalah bagaimana sosial media tadi bermanfaat gitu ya, untuk perekonomiannya, atau untuk brandingnya, untuk memperkenalkan produknya. Nah, sehingga teman-teman disabilitas bahkan sudah banyak yang followersnya itu banyak dan interaksinya bagus. Nah, kita melakukan pendampingan bukan hanya bagaimana memposting saja, tapi juga kita kasih trik bagaimana mereka bisa mendapatkan viewers-viewers organ.
0: Baik. Halo. Baik, pendengar, nampaknya kita ada gangguan jaringan dengan Bu Loreta Kartika Sari. Nanti kita akan coba hubungi kembali Bu Loreta, pendengar. Tapi saya juga akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, karena tema kita hari ini adalah Sri Kandi Mandiri, Perempuan Disabilitas dan Kesempatan Setara Membangun Usaha dalam Kita Setara, bersama dengan narasumber kita Bu R.A. Loreta Kartika Sari selaku founder Sri Kandi Berdaya dan juga ketua DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Silakan bergabung di 0811 7972 7912.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan siang hari ini kita masih berbincang ini bersama dengan narasumber kita. Siang hari ini yang kita membahas terkait dengan Sri Kandi Mandiri, perempuan disabilitas dan kesempatan setara membangun usaha. Dalam beranda astacita kita setara bersama dengan Ibu R.A. Loreta Kartika Sari selaku founder Sri Kandi Berdaya dan juga ketua DNIKS atau Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Selamat siang kembali Ibu.
1: Selamat siang Mbak Sally.
0: Baik, tadi ada gangguan sedikit ya Bu ya, tapi kita sudah cukup berbincang lama. Ini Bu, kalau ngobrolin soal usaha, sebenarnya peluang usaha apa sih yang paling cocok untuk saat ini nih menurut Ibu sendiri?
1: Oke, baik. Kalau peluang usaha untuk teman-teman Sri Kandi difabel sebenarnya banyak. Tergantung kebisaannya mereka saat ini. Iri sedang mengembangkan satu dan mengarahkan melakukan pendampingan ya buat teman-teman Sri Daya yang ternyata mereka tuh jago ngelukis, jago apa namanya menggambar, dimana penerapannya bukan hanya untuk di kanvas lukisan, tapi mereka menerapkannya di celana jeans, di kemeja. Jadi mereka membuat gambar gitu ya atau sketch yang nanti bisa diterapkan applicable di semua bahan, termasuk merchandising seperti tote bag, tas gitu ya. Nah itu yang lagi kita seru nih menjalani. Tentunya yang lain tetap sama, ada dari mereka yang apa namanya jago bikin kue atau camilan jajanan pasar, terus kemudian crafting, menjahit gitu ya. Nah untuk jahit sendiri kita juga melakukan satu kampanye. Jadi para perempuan ini kan rata-rata punya kain bar.
0: Iya, kami kembali putus koneksi jaringan kami. Baik. Halo, Bu Loreta. Baik, nampaknya kita harus menghubungi kembali Bu Loreta ya pendengar ya. Karena mungkin ada kendala jaringan yang tidak bisa kami hindari begitu ya. Nanti kita akan coba lagi untuk menghubungi dengan Bu Loreta. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.
2: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
3: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
2: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
3: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
2: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
3: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
2: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
3: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
2: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
3: Nah, begitu dong.
4: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Selamat pagi, Bu Eka.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
1: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
2: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
2: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
2: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
3: Jakarta siang ini pendengar, dan kami mulai tersambung kembali dengan Ibu Loreta Kartika Sari selaku founder Sri Kandi Berdaya dan juga ketua DNIKS. Ibu, halo.
4: Halo.
3: Iya, ini
4: sudah tersambung kembali, Mbak.
3: Sudah tersambung kembali. Bu, tadi kan berbicara program-program lalu usaha-usaha dari teman-teman disabilitas begitu ya. Nah, berbicara soal stigma nih, apakah stigma terhadap perempuan disabilitas ini masih sering menjadi masalah, Bu, sampai saat ini?
4: Sebenarnya bukan hanya perempuan saja, tapi untuk semuanya, teman-teman difabel mengalami stigma yang hampir sama, yaitu tadi masalah kepercayaan, apakah benar teman-teman disabilitas bisa memproduksi karya yang baik. Ternyata bisa kita runtuhkan stigma tersebut. Makanya dengan adanya pendampingan, juga pembuktian kepada teman-teman atau pasar ya, masyarakat ya, bahwa produk-produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas ini juga punya daya jual nasional. Bahkan kita sudah melakukan ekspor, pendampingan ekspor dan ekspor untuk produk camilan kering ya. Nah, itu sudah kan. Dan saat ini juga berkolaborasi dengan beberapa kementerian lainnya, teman-teman difabel, salah satunya Kemenkyu, yang melakukan pendampingan bagaimana menyiapkan produk termasuk administratif untuk ekspor. Jadi program-program ini tentunya mendorong teman-teman disabilitas yang sudah punya usaha dan yang sudah existing. Bagi yang belum, tentu bisa melakukan pelatihan pendampingan dahulu ya, tahap pertama itu.
3: Oke, nah Bu, apa sih kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan saat baru banget nih merintis usaha dari teman-teman disabilitas sendiri?
4: Oke, ada beberapa hambatan. Pertama adalah ketika kita merasa kita sudah punya produk dan kita merasa produk kita memang enak atau cukup bagus si kita. Nah, ini yang harus kita mulai latih lagi. Versi bagus atau disukai itu harus versi pembeli ya, calon pelanggan gitu. Justru kita menyesuaikan kebutuhan market. Nah, jadi teman-teman difabel ini juga diajarkan bagaimana kita bisa membaca pasar agar kita juga bisa mengerti atau beradaptasi dengan pasar itu sendiri. Dan melakukan modifikasi dan termasuk inovasi baru untuk beberapa karyanya. Misalnya tadi, dulu kita hanya dilatih untuk melukis di kan.
3: Oke. Halo.
4: Iya, saya dengar.
3: Iya, oke.
4: Aman, Mbak, suaranya?
3: Aman, Bu. Tadi sempat terputus lagi, Bu. Oke.
4: Gitu.
3: Ini agak-agak sinyal mungkin ya. Kami masih upayakan sih Bu untuk terus bisa berbincang dengan Bu, dengan Ibu gitu ya. Ibu, ini kalau berbicara soal usaha, sebenarnya kalau untuk teman-teman yang baru banget nih mau mulai usaha, sebaiknya mulai dari mana sih Bu kalau menurut Ibu sendiri?
4: Dimulai dari apa yang mereka bisa.
3: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau saya misalnya gini, ada teman-teman saya nggak jago nih kalau bikin kue, ya jangan bikin kue. Tapi dia jago ternyata misalnya menjahit gitu kan, atau misalnya meronce. Nah, kita mulai dari meronce, memulai dari gantungan kunci lah, gantungan apa. Kalau sekarang lagi viral back charm gitu kan ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian bagaimana dengan pemesanannya? Dari yang terdekat dulu, ditawarkan ke komunitas, ke teman. Jadi kenapa? Karena kita akhirnya punya semangat kolaboratif. Misalnya, jadi teman-teman penjahit ini ternyata bisanya menjahit. Nah, teman-teman yang melukis ternyata bisanya menambahkan gambar di dalam jahitannya. Misalnya, jadi akhirnya bisa custom. Dan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Misalnya packagingnya, packagingnya dusnya nanti dibuat oleh salah satu teman difabel lain. Yang bisa membuat anyaman dan lain-lain, misalnya gitu.
3: Oke, Ibu, ini di akhir segmen mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan disabilitas ke depannya, silahkan Ibu.
4: Oke, baik, untuk para Sri Kandi Indonesia, Sri Kandi Difabel, bahwa kesempatan itu jangan kita tunggu, tapi kita ciptakan ya, gitu kan, dengan kolaborasi, dengan semangat yang sama, kita juga bisa saling banyak bertukar informasi dari komunitas, kemudian masuk dengan berbagai komunitas, sehingga kita bisa dapat informasi mulai dari pelatihan, pendampingan, permodalan, termasuk akses pasar. Nah, jadi tentunya semangat yang sama adalah untuk membuka kesempatan itu bersama.
3: Oke, terakhir Bu, mungkin ada pesan untuk dari Ibu untuk para teman-teman disabilitas atau perempuan disabilitas yang ingin mandiri, silahkan Ibu.
4: Oke, tentunya selain Sri Kandi Berdaya yang juga ada di dalam organisasi DNIKS, teman-teman bisa saling bergabung ya, jadi boleh bertukar
3: komunikasi. Halo.
4: Terdengar Mbak?
3: Iya, ini terdengar Bu.
4: Sudah, itu kurang lebih Mbak.
3: Oke. Ibu, mungkin ada part-part yang tadi agak terputus, bisa sedikit diulang Bu?
4: Jadi untuk teman-teman difabel yang saat ini juga masih berjuang, masuk berkomunitas atau masuk di satu lembaga itu kita bisa banyak banget informasi yang kita dapatkan, mulai dari pelatihan, pendampingan, kesempatan akses pasar, termasuk juga peluang-peluang lain untuk kolaborasi ya. Itu, jadi saya harapkan jangan patah semangat, kita buka kesempatan yang baru dengan cara kita berkolaborasi dengan banyak pihak.
3: Oke, itu saja Ibu.
4: Ya, itu aja.
3: Baik, Bu Loreta, terima kasih banyak sudah bergabung di Prasatu RRI Jakarta.
4: Sama-sama Mbak Sally.
3: Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas.
4: Baik,
3: terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan salam untuk teman-teman disabilitas ya Bu ya.
4: Salam kembali. Baik. Salam juga buat teman-teman disabilitas dimanapun berada.
3: Baik.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang. Terima kasih Bu Loreta. Ya, pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Bu Loreta Kartika Sari selaku founder Sri Kandi Berdaya dan juga ketua DNIKS atau Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan kita tadi berbincang terkait dengan Sri Kandi Mandiri, perempuan disabilitas dan juga kesempatan setara membangun usaha.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi, karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekakan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta siang ini pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini Anda masih bersama kami yang pastinya, dan masih banyak beragam informasi menarik yang akan saya sampaikan kepada Anda. Tapi Anda juga boleh berbagi informasi pendengar ya, terkait dengan informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Dan siang hari ini saya akan informasikan terkait dengan arus lalu lintas terlebih dahulu. Untuk Anda yang mungkin siang hari ini berniat untuk pergi ke arah Bandung pendengar, ini ada informasi kecelakaan di Tol Purbalenyi Baros kilometer 128 plus 400 arah Jakarta. Ya, ini melibatkan dua kendaraan di lajur kiri dan saat ini masih dalam penanganan petugas. Ini diupdate di akun @PT Jasa Marga pukul kurang lebih 17 menit yang lalu pendengar ya. Selanjutnya untuk Anda yang melintasi kawasan Tol Jagorawi setelah gerbang Tol Ciawi 1 kilometer 44 plus 500 sampai dengan kilometer 46 plus 500 arah Sukabumi, ini juga diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan, jadi harap tertib di dalam antrian. Lanjut masih dalam Tol Jagorawi, ada peringatan hati-hati di Ciawi kilometer 46 plus 500 sampai dengan kilometer 44 plus 500 arah Bogor karena ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan. Selanjutnya untuk Anda yang melintasi kawasan Tol Layang MBZ Tambun Cikunir, Cikarang, Karawang, ini terpantau lancar. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar di siang hari ini. Lalu juga Tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat kilometer 38 plus 630 sampai dengan kilometer 39 plus 50 arah Cikampek, ini terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Masih dari Tol Japek Tambun kilometer 19 sampai dengan Bekasi Timur, ini terpantau padat pendengar. Lalu kepadatan juga terjadi di Bekasi Barat kilometer 14 sampai dengan Cikunir kilometer 10. Lalu juga untuk Anda yang melintasi kawasan Tol Jor, Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan, ini terpantau lancar. Arah sebaliknya juga terpantau lancar. Siang hari ini saya mau dengar langsung dari pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang mungkin sedang dalam perjalanan. Silakan sampaikan bagaimana arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
1: Hmm,

0: tetap fokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu dan perhatian pendengar ya, sudah saling putarkan untuk menemani siang hari Anda. Dan mungkin yang siang hari ini melewati kawasan Monas yang pastinya lagi ramai banget, ada suara-suara musik gitu ya. Ada yang tahu gak sih, karena ini sedang ada acara Merdekaran 2026. Jadi kalau dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung ini mengatakan bahwa pelaksanaan ajang lari Merdekaran 2026 di kawasan Istana Merdeka Gambir, Jakarta Pusat pada hari ini berlangsung aman, tertib dan juga kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai begitu ya. Dia mengungkapkan situasi tersebut terwujud melalui pengamanan dan juga pelayanan yang dilakukan oleh personel gabungan selama kegiatan itu berlangsung. Untuk mengamankan kegiatan tersebut, ternyata ada sebanyak 1.897 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat yang dikerahkan untuk mengawal seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan di sejumlah titik yang dilalui peserta. Jadi kalau tadi pagi sempat ada pengalihan-pengalihan rute ya, ini karena adanya acara Merdekaran 2026. Lanjut, Reynold juga menyebutkan pengamanan itu dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat termasuk menjaga kelancaran aktivitas pengguna jalan di sekitar rute lari ya. Dan seperti yang kita ketahui, Merdekaran 2026 ini diikuti sekitar 8.000 peserta, luar biasa, dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Lalu kegiatan tersebut dimulai sejak dini hari dengan peserta memasuki kawasan Rest Village ya, sebelum akhirnya bergerak menuju lokasi flag off di Jalan Merdeka Utara. Lalu rangkaian kegiatan itu juga diawali dengan drone show, terus juga warming up, flypast ya, pesawat tempur TNI AU. Oh, pantes dari kemarin itu banyak banget pesawat tempur yang pada latihan ternyata untuk acara ini, pendengar ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya karena di media sosial juga sempat kayak pada rame gitu ya. Ini ada apa sih di kawasan Jakarta Pusat kok masih ada pesawat tempur latihan, sedangkan kan Agustusan udah selesai gitu. Ternyata ini salah satu rangkaian kegiatan di Merdekaran 2026. Ada pengibaran bendera merah putih juga serta menyanyikan lagu Indonesia Raya pastinya ya. Tepat pada pukul 6 pagi tadi, seluruh peserta mulai berlari dengan rute Jalan Merdeka Utara, lalu melewati kawasan Medan Merdeka Barat ya, depan RRI, lanjut lagi ke MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, lalu kawasan Duku Atas, kemudian kembali lagi melalui Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Merdeka Barat hingga finish di Jalan Merdeka Utara. Aduh, kayaknya rame banget ya. Tadi Sally dengernya cuma ke bagian musik-musiknya ada Ben Wali kalau gak salah tadi. Oke, pendengar, sesaat lagi kita juga akan ajak Anda untuk menyimak kilas berita tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 284 personel untuk mengamankan pelaksanaan Merdeka Run 8,1K di Jakarta hari ini. Pengamanan difokuskan di sejumlah titik sepanjang rute, mulai dari kawasan Istana Merdeka, Merdeka Barat, Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Dukuh Atas. Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dan juga menghimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan serta mengikuti arahan petugas. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang ini pendengar Wali ya, dengan judul lagu yang waduh semangat banget nih didengerin siang-siang gini ya pendengar ya. Sambil membuka segmen Maksi Makan Siang bersama teman sejati, Sally juga mengundang Anda nih, menu makan siangnya apa siang hari ini? Kalau liburan gini biasanya kan ngumpul keluarga ya, anak semuanya ngumpul, suami gak ada yang kerja. Jadi boleh nih sharing gitu ya, menu makan siangnya kira-kira apa? Atau ibu rumah tangga yang siang hari ini masih masak ya, memproduksi makanan untuk makan siang gitu, boleh banget, silakan sampaikan langsung aja di 0811 7972 7912.

0: Sebaiknya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
5: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
4: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
5: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
4: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
5: Ya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
4: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
6: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
8: Pro 1 RRI Jakarta.

Jakarta siang ini pendengar di Prosoter RRI Jakarta tentunya. Dan siang hari ini juga masih mengundang Anda terkait dengan informasi apapun, boleh cuaca, lalu lintas, atau seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Namun siang hari ini dalam segmen Maxi, Selly juga mengundang Anda berbagi menu makan siang yang pastinya ya. Terlebih hari ini adalah hari Sabtu yang biasanya berkumpul dengan keluarga gitu ya, bahkan keluarga besar biasanya. Jadi Selly mau sapa dulu nih yang sudah tergabung di WhatsApp siang hari ini. Ada Bu Rina di Bekasi. Halo, selamat siang Kak Selly. Selamat siang Prosoter di Jakarta. Sabtu ini saya makan siang bareng keluarga di rumah. Sederhana aja sebenarnya ya. Masaknya ada ayam goreng, terus juga sayur asem, sambal, tahu tempe. Yang penting makannya sih rame-rame katanya. Waduh, jadi enak ya. Rasanya nikmat banget Bu Rina ya. Baik, terima kasih Bu Rina yang ada di Bekasi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada juga dari Jakarta Timur, ada Pak Doni ya. Saya hari ini lagi jalan-jalan Mbak sama anak istri saya ke Jakarta Pusat. Kemana nih Jakarta Pusat nih Pak? Boleh disampaikan ya. Atau mungkin museum ya, museum nasional, atau jangan-jangan Bapak ikut ini festival lari ya yang di Monas ya, Merdeka Run 2026. Siapa tahu nih Pak Doni tadi nonton Wali ya di kawasan Monas ya. Boleh berbagi informasi Pak Doni ya. Terima kasih sudah bergabung. Sekalian katanya makan siang di luar, pilihannya bakso atau mie ayam. Anak-anak paling seneng kalau misalkan Sabtu diajak kulineran. Bener banget. Kadang sederhana tapi waktu untuk keluarga tuh gak bisa terbayarkan ya Pak Doni ya. Ada juga dari Depok Maya. Halo Maya, selamat siang. Selamat siang Kak Selly, Maxi ya. Kali ini hari Sabtu aku sih biasanya kumpul sama keluarga, tapi siang ini ibu masak opor ayam, terus telur balado sama sayur. Jadi makan siangnya sekalian nostalgia deh masakan rumah, karena biasanya aku belinya di warteg karena kos. Oh Maya anak kos ya, lagi pulang ke rumah mama, jadi enak ya dimasakin makanan spesial. Maya terima kasih sudah bergabung di Pro 1. Lalu ada Pak Andi dari Jakarta Selatan. Pak Andi, sehat Pak Andi ya. Hari ini saya dan teman-teman mau jalan-jalan, jadi makan siangnya cari yang praktis. Rencananya sih mau makan siang nasi padang aja ya sebelum lanjut keliling. Luar biasa, kemana nih jalan-jalannya Pak Andi nih? Asik kayaknya nih ya kalau motor-motoran gitu ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Yang lainnya juga masih bisa ya, masih saya tunggu karena waktu kita ngomongin makan siang sampai jam 1 siang. Jadi yang lainnya boleh bergabung silahkan di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selimosi mau sapa nih pendengar-pendengar yang sudah bergabung ya, sharing makan siang. Siang hari ini ada Siska dari Tangerang. Wah, selamat hari Sabtu Kak Seli. Hari Sabtu ada acara keluarga nih aku, acara makan siangnya rame-rame. Menunya ada ikan bakar, wah luar biasa. Ada ayam bakar, lalapan dan juga sambal yang pastinya gak ketinggalan. Kalau udah berkumpul dengan keluarga besar, biasanya sih makan jadi lebih banyak ya Kak. Bener banget ya, gak kerasa gitu ya. Kayaknya makan tuh baru sedikit, tapi ternyata yang udah dimakan tuh banyak banget. Gak kerasa kalau lagi rame-rame, asik aja gitu ya. Laper mulu bawaannya, gak kenyang-kenyang. Belum lagi yang cemilan ya Kak Siska ya. Terima kasih banyak Kak Siska sudah bergabung. Ada juga dari Fajar di Kota Hujan nih, Bogor ya. Lagi jalan-jalan ke Bogor sama keluarga. Oke. Siang ini pengennya makan yang hangat sebenarnya. Pilih soto Bogor sama nasi. Habis itu baru deh mau jalan-jalan nih, lanjut niatnya mau ke Kebun Raya Bogor. Luar biasa. Selamat menikmati akhir pekan ya Bang Fajar ya. Ada juga Novi dari Jakarta Utara. Halo Novi. Sabtu ini aku gak masak Kak. Kebetulan keluarga besar kumpul di rumah kakak. Jadi makan siangnya pesen nasi liwet lengkap. Enaknya emang kalau makan bareng keluarga sih Kak. Nasi liwet betul banget. Luar biasa. Saya karena lagi ada acara makanya nggak masak ya Manovi ya, pesen aja yang simple. Ada yang terakhir Pak Bambang dari Jakarta Barat. Selamat siang Pak Bambang. Hari ini ngajak anak-anak jalan-jalan, sebelum pulang akhirnya mampir makan ayam geprek. Kata anak-anak kalau Sabtu harus makan di luar, luar biasa ya. Biar berasa liburnya, bener banget ya. Biasanya anak-anak tuh kayak gitu, seneng banget gitu ya ngajak jalan-jalan tiap hari Sabtu Minggu ya. Semoga dompet orang tuanya dipenuhi dengan rezeki ya, amin. Ada juga Bang Ray nih, ternyata ini gak terakhir tadi ya. Ada Bang Ray dari Cibinong. Halo Kak Seli, selamat makan siang. Kita maksinya sama nih, makan makanan Sunda ya, ikan mas goreng kering, digoreng kering plus sambal tauco, lenca dan juga kerupuk udang, sayurnya sayur bayam. Maknyos banget Kak, info cuaca di Cibinong betapa panasnya, haredang euy. Sama Jakarta panas banget Bang Ray ya. Sama berarti ya, rata ya. Terima kasih Bang Ray sudah bergabung di Prosotera di Jakarta. Ada juga beberapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum Kak. Waduh ini belum menyebutkan nama nih. Oh, keramaian kayaknya ini. Kami karyawan Sablon Queen Custom Mencong di Ciledug, Tangerang. Halo teman-teman dari Sablon Queen Custom. Kalau kami makan siangnya beli tadi dari teman ya, yang kebetulan baru buka usaha gorengan dan juga nasi bakar. Wah, support teman ya, luar biasa. Jadi rame-rame kami larisin. Terima kasih ya Kak sudah dibacakan. Salam sehat Kakak penyiar dan juga seluruh operator. Oke, terima kasih banyak. Di sini jalanan Jalan Raya Cipto Mangunkusumo atau Mencong, Jalan Raya Ciledug ya. Dari pagi lancar jaya, sorean biasanya macet tos. Wah luar biasa ya. Seperti biasa walaupun weekend ya Bang ya. Waduh terima kasih ya teman-teman dari karyawan Sablon Queen Custom Mencong ya, yang ada di Ciledug. Lanjut ada juga Bu Sri Mongyati dari Parung Panjang. Lumayan jauh ini ya. Siang Mbak, Bunda gak masak hari ini ya. Makan ayam rendang sama ikan goreng Mbak Sally, terima kasih. Loh, gak masak terus ini ikannya sama ayamnya dari mana Bu Sri? Beli berarti ya Bu Sri ya. Sambal deh sama kerupuk Parung Panjang. Panas banget lah, sama kayak di Jakarta ya Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri ya sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung siang hari ini di program Maksi. Semoga makan siangnya tambah nikmat sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta dan juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah Sally putarkan di Pro 1 RRI Jakarta. Dan kali ini Sally memutarkan lagu Noella Kehabisan Kata.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

0: tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.

0: 0819-727-912.
1: Dibukanya akses publik terhadap produk PPHN tersebut, kita dapat masukan, pandangan, dan pikiran-pikiran yang jernih tentang pokok-pokok haluan negara yang...
2: Saya senang, Alhamdulillah, syukur. Itu ya bisa masuk ke sini. Saya anak saya jadi orang yang berguna nantinya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, draft pokok-pokok haluan negara dibuka untuk publik sore nanti. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Berita selengkapnya. Draft pokok-pokok haluan negara yang disusun MPR akan dibuka publik sore nanti. Masyarakat dapat memberikan masukan. Berikut Setio Agung melaporkan selengkapnya.
4: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan membuka akses publik terhadap draft pokok-pokok haluan negara atau PPHN untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Ditemui di kediaman dinasnya di kawasan Widya

0: kehaluan negara yang secara konsep sudah dapat kita selesaikan, dan tentu saja pandangan, masukan, dan pikiran-pikiran itu akan menjadi penyempurna bagi pokok-pokok haluan negara yang sekarang telah menjadi konsep dari kami.
1: Muzani mengaku draft PPHN telah melalui proses kajian panjang. Penyusunannya menggunakan berbagai draft akademik, diskusi, serta kajian dari sejumlah perguruan tinggi. Muzani berharap PPHN dapat menjadi produk hukum pada tahun 2027.
0: Nanti kami akan lakukan kajian sampai berapa lama, sekian bulan tertentu akan evaluasi. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan sudah bisa menjadi sebuah produk. Dan produk hukum yang terus kita lakukan dalam kajian-kajian yang makin intensif antara kami.
1: Muzani menjelaskan, PPHN akan menjadi landasan filosofis dalam bernegara. PPHN diharapkan menjadi panduan pembangunan yang diselenggarakan pada setiap periode pemerintahan Presiden. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Sebanyak 14 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan juga lapak liar terjaring dalam penertiban di wilayah Kecamatan Menteng. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kecamatan Menteng bersama jajaran Dinas Sosial DKI Jakarta menggelar aksi penertiban dan penjangkauan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di beberapa titik kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan guna menata ketertiban umum sekaligus merespon laporan masyarakat terkait maraknya lapak liar dan keberadaan PMKS di fasilitas publik. Dalam penertiban tersebut, petugas menyisir sejumlah wilayah strategis mulai dari Jalan Lembang, Jalan Latu Harhari, hingga kawasan Jalan Blora. Menariknya, sempat terjadi aksi kucing-kucingan di mana sejumlah PMKS berupaya mengelabui petugas dengan bersembunyi di dalam kamar mandi sebelum akhirnya berhasil diamankan. Seperti dalam keterangan selengkapnya dari Kepala Satpol PP Kecamatan Menteng, Hendra, sebagai berikut. Insert. Selain menjaring 14 orang PMKS, petugas di lapangan juga menyasar penataan lingkungan di kawasan Jalan Blora. Sebanyak satu truk berisi rongsokan, kayu bekas hingga lapak liar milik pedagang kaki lima yang disembunyikan di bawah kolong jembatan berhasil dibersihkan dan diangkut oleh petugas. Seluruh PMKS yang tidak memiliki identitas resmi tersebut kini telah diserahkan ke panti sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menjalani pendataan, verifikasi data diri, serta pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
2: Korban ke-10 teror begal di BKT buka suara, desak polisi dan juga pemerintah kota bertindak untuk mencegah pembegalan ulang. Selengkapnya dilaporkan Samsudin Ilyas.
4: Kawasan banjir Kanal Timur Jakarta Utara kembali memakan korban. Seorang pria berinisial R, 23 tahun, menurut warga menjadi korban ke-10 pembegalan di titik lokasi yang sama. Kejadian yang terus berulang ini memicu keresahan mendalam bagi para pengendara yang melintas di jalur penghubung antara Jakarta Utara dan Bekasi tersebut. Dalam keterangannya, R mengungkapkan bahwa pihak kepolisian saat ini masih mendalami kasus tersebut dan meminta berkas pendukung untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, keresahan warga makin memuncak mengingat modus operandi pelaku yang terus berulang. Menurut R, umpan di pinggir jalan, pelaku sengaja berpura-pura kesakitan atau lemas di pinggir jalan untuk memancing empati pengendara yang melintas. Kemudian, saat korban berhenti untuk memberikan pertolongan, pelaku lain langsung melancarkan aksi pembegalan.
5: Awalnya tuh kan gue sama temen gue dari kos di Cilincing, ya kan? Nah, habis itu kita mau ke rumah temen kita di daerah Bekasi, Harapan Indah. Nah, kita lewat BKT tuh bang, malam itu. Kita lewat BKT, terus posisi motor diambilnya itu setelah jembatan pertama sama setelah kolong tol agak kesanan dikit sebelum jembatan kedua. Nah, disitulah posisi motor saya dibegal.
4: Melihat berulangnya aksi kejahatan yang mengancam nyawa pengendara, korban mendesak pemerintah kota Jakarta Utara dan aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret, yakni memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan di sepanjang jalur BKT yang minim cahaya, kemudian menambah titik kamera pengawas. Saat ini, CCTV hanya terpasang di area jembatan, sehingga jarak antar kamera terlalu jauh dan tidak mampu memantau keseluruhan jalur rawan. Warga berharap pihak berwenang segera mengambil

0: mengambil tindakan tegas sebelum ada korban jiwa tambahan di kawasan BKT. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pelatih Persija Sintayong dan kapten tim Persija Rizky Ridho berharap hubungan manajemen Persija dengan The Jackmania segera membaik. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
2: Ya, jujur baru pertama kali dengar tentang boikot ini. Jadi
3: pelatih Persija Jakarta Sintayong dan kapten Persija Jakarta Rizky Ridho memberikan respon soal boikot laga Persija Jakarta versus Brisbane Roar yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Sunter, Jakarta Utara nanti malam. Respon mereka disampaikan setelah The Jackmania resmi mengeluarkan pernyataan untuk memboikot laga pramusim Persija versus Brisbane Roar. Harga tiket yang dinilai terlalu mahal menjadi alasan. STY berharap ada diskusi lanjutan antara manajemen Persija Jakarta dengan The Jackmania. Menurut STY, sebuah klub membutuhkan basis penggemar untuk tetap dapat beraksi di pentas laga. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
2: Ya, jujur baru pertama kali dengar tentang boikot ini. Jadi ya intinya para fans itu ya harus ada untuk Persija Jakarta juga. Nah, apalagi itu kan The Jack. Jadi Kosin ingin sama-sama win-win, ada win-win solution, dan juga ya Kosin mau tegaskan ada fans baru ada klub gitu. Jadi ya Coach ingin ada komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak.
3: Sementara itu, Rizky Ridho berharap keadaan segera kembali harmonis seperti sedia kala antara manajemen Persija dengan The Jackmania. Pemain berumur 24 tahun itu menyatakan klub membutuhkan supporter.
4: Bagi saya berharap semoga keadaannya membaik semuanya antara supporter dan tim, karena gimana pun kita juga butuh supporter, dan saya harap semuanya membaik dan kembali untuk mendukung Persija di musim-musim berikutnya, di musim depan, karena kita memang butuh mereka. Terima kasih.
3: Persija Jakarta akan menjamu Brisbane Roar dalam laga uji coba yang akan berlangsung nanti malam di Jakarta International Stadium. Sebelum pertandingan dimulai, penyelenggara akan menyajikan peluncuran skuad Macan Kemayoran di lokasi yang sama. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi ratusan siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Program pendidikan berasrama gratis ini disambut antusias tinggi oleh para orang tua untuk meringankan beban biaya sekaligus melahirkan generasi unggul dan juga berkarakter. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma meresmikan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRT 1 Pandeglang pada Jumat 28 Agustus 2026. Ribuan siswa dan orang tua pun membadati aula sekolah yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari tersebut dengan antusiasme tinggi untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan. Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan fasilitas megah tersebut merupakan hasil hibah tanah dari pemerintah daerah Pandeglang serta dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Pihaknya meminta jajaran pengelola sekolah segera meningkatkan kualitas tenaga pengajar demi melahirkan generasi pemimpin bangsa yang handal. Kegiatan MPLS ini juga disambut penuh rasa syukur oleh para orang tua murid yang mendambakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah berasrama ini dinilai sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu di daerah. Orang tua siswa SRT 1 Pandeglang asal Kecamatan Kaduhejo, Aryani mengaku sangat bersyukur anaknya bisa diterima bersekolah di lembaga pendidikan terintegrasi tersebut. Program asrama gratis ini dinilainya meringankan beban pengeluaran keluarga karena dirinya harus membiayai 4 orang anak sekaligus.
6: Rasanya senang, alhamdulillah, syukur. Itu ya bisa masuk ke sini. Kayak anak saya jadi orang yang berguna nantinya. Bersyukur aja, soalnya saya kan anak 4 ya, jadi kayak dia ini sini jadi mengurangi biaya.
5: Pihak manajemen sekolah mencatat jumlah total peserta didik baru pada tahun ajaran perdana ini mencapai ratusan siswa yang berasal dari berbagai wilayah Banten dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Kepala Sekolah SRT 1 Paneglang, Siwi Astuti menjelaskan jumlah total siswa tahun pertama tercatat sebanyak 474 orang dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan orientasi nantinya akan dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pembinaan karakter serta kedisiplinan asrama. Rangkaian kegiatan orientasi dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Senin, 31 Agustus mendatang. Proses MPLS pun disebutnya diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik tamu guna memaksimalkan pendampingan siswa baru selama masa adaptasi asrama berlangsung.
7: Baik, ada 474 dengan rincian 131 siswa SRD, kemudian SRMP-nya ada 180 dan 163 adalah SRMA. MPLS insya Allah kita akan mulai tanggal 31 Agustus ini di hari Senin yang akan datang.
5: Pihak sekolah berharap fasilitas pendidikan berasrama ini memberikan manfaat nyata bagi pembentukan karakter anak didik yang tangguh. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 Kota Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan dukungan pemerintah kota dan harapan orang tua. Selengkapnya dilaporkan oleh Lucy Astari.
8: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Pandeglang. Bagi sejumlah orang tua, sekolah rakyat menjadi pilihan untuk membantu anak tetap mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Salah satunya Siti Sarah, warga Banten Girang, Kota Serang, yang mengantarkan putrinya Gezalia mengikuti pendidikan tingkat SMA di SRT 37. Sarah membesarkan dua anak seorang diri setelah suaminya meninggal ketika putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Sarah, kesempatan menyekolahkan putrinya di sekolah rakyat memberikan harapan agar Gezalia dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan mengejar cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan.
9: Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah menunjang mengadakan program ini ya untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti kami. Nah, pokoknya jangan ingat orang tua selalu berdoa yang terbaik untuk anak. Itu saya mencanangkan sama anak tuh. Makanya anak semangat. Tadi pagi juga dia nggak tidur dari jam 4 dia nggak tidur. Kapan waktu berangkat gitu ya. Terus ya udah bangun siap-siap mandi, bereskan apa yang mesti dibawa gitu. Semangat tadi dia.
8: Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kusna Ramdhani mengatakan, pemerintah Kota Serang memfasilitasi keberangkatan 133 siswa dan orang tua menuju Pandeglang menggunakan 9 bus.
10: 5 untuk siswa, 4 untuk pengantar, orang tua. Karena orang tua ada yang mau ikut, pengantar, maka pemerintah Kota Serang menyiapkan 4 bus untuk pengantar, orang tua.
8: Tahun ini peserta sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang terdiri dari 30 siswa sekolah dasar, 60 siswa SMP, dan 43 siswa jenjang SMA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 118 siswa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, pemerintah Kota Serang sedang menyiapkan lahan untuk membangun sekolah rakyat di Kota Serang. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 4 hingga 8 hektar.
11: Kita sedang berusaha untuk menyiapkan lahan yang akan dibangun sekolah rakyat. Nah, ini nanti sebenarnya baru kita kaji lagi.
8: Sejumlah lokasi masih dikaji, termasuk aset milik negara dan tanah negara di sekitar Tembong. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon akan putus kabel provider yang bandel. Selengkapnya akan dilaporkan Rohmanuddin.
12: Pemerintah Kota Cilegon bakal menindak tegas provider yang memasang kabel udara baru di jalur protokol Kota Cilegon. Kabel milik provider yang kedapatan kembali dipasang akan langsung diputus tanpa adanya surat peringatan. PLT Kepala Diskominfo Kota Cilegon Noviogi mengatakan pemutusan kabel udara terus dilakukan pihaknya bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau AFJATEL masih menemukan provider yang tetap melakukan pemasangan kabel di atas jalur protokol Kota Cilegon. Pemutusan kabel udara kali ini dilakukan tanpa adanya peringatan sebab kebijakan penataan kabel udara di jalan protokol sebelumnya telah disosialisasikan dan disampaikan melalui imbauan Wali Kota Cilegon.
13: Kalau ke depan kalau masih ada masalah ini jelas tuh Pak Sopat, tim lapangan putus Pak ya?
14: Putus
13: langsung. Ya, kecuali PLN ya, karena PLN memang dia punya
14: ada setrumnya.
13: Setrumnya kedua.
12: Laviogi menegaskan kabel yang kembali dipasang di jalan protokol akan langsung diputus tanpa melihat siapa pemilik atau providernya. Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah Kota Cilegon dalam menertibkan jaringan kabel di sepanjang jalan protokol. Namun, penataan kabel milik PLN akan diberlakukan berbeda. Selain memiliki jaringan tersendiri, kabel PLN juga berkaitan langsung dengan instalasi listrik sehingga proses penataannya membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih panjang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmandin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Draft pokok-pokok haluan negara dibuka untuk publik sore nanti. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Itulah berita sudah kami darakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Katanya minum tramadol itu jadi lebih berani ya?
1: Berhenti, jangan coba-coba. Tramadol termasuk obat-obat tertentu yang kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan kesehatan. Seperti tremor, detak jantung gak menentu, kerusakan organ sampai kematian.
0: Waduh, bahaya banget ya.
1: Udah pasti, OOT seperti tramadol itu hanya digunakan dengan resep dokter dan dibeli di sarana resmi. Jangan lupa ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa ya. Jangan juga sembarangan terima makanan minuman dari orang yang gak kita kenal. Lakukan cek bebas, cek bentuk, bau, warna, dan rasa. Pokoknya kalau ragu jangan dikonsumsi.
0: Terima kasih temanku. Teman jaga teman agar kita semua aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Untuk informasi obat dan makanan dapat menghubungi nomor layanan WhatsApp 0822-1126-7771 untuk wilayah DKI Jakarta atau 0811-9181-533 untuk seluruh Indonesia.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: telah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi, Bu Eka.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
1: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
2: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
2: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
2: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.

Anet dengan judul lagu Hari Ini Esok Atau Nanti, pendengar ya. Lagu ini rilis di bulan Oktober 2020 dan ternyata lagu ini ditulis oleh Anet sendiri, pendengar ya. Ceritanya cukup mendalam tentang seorang yang haus ya, atau yang harus menghadapi kehilangan, menyimpan banyak kenangan, masih berharap bisa bertemu kembali, sampai akhirnya perlahan belajar untuk merelakan. Yang menariknya, inspirasi lagu ini datang setelah Anet menonton sebuah film dengan karakter yang ia sukai itu meninggal dunia. Dari pengalaman emosional itu lahirlah akhirnya lagu yang ternyata maknanya bisa sangat luas. Bukan hanya untuk kisah cinta, tetapi juga untuk keluarga, sahabat, atau siapapun yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Dan pendengar-pendengar satu siang hari ini, saya juga akan menyapa Anda yang sudah request lagu, karena kita sudah masuk dalam segmen 100% Indonesia edisi hari ini di tanggal 29 Agustus 2026. Silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, sampaikan langsung mau dengerin lagu apa ya. Ada Bang Ray dari Cibinong yang sudah bergabung siang hari ini. Halo Kak Selly, mau ikutan dong 100% Indonesia, tolong putarkan lagu dari Rida Sita Dewi, judulnya Masih Ada. Siap, nanti coba saya diputarkan ya, pendengar ya. Dan ini saya juga ingin mengingatkan kembali ke pendengar bahwa 100% Indonesia requestnya bebas, boleh lagu apa aja. Tapi yang rilis di tahun 2000 sampai dengan sekarang, pendengar ya. Jadi di atas tahun 2000 nanti mungkin bisa requestnya di Ruang Rindu, seperti itu ya. Jadi saya ditunggu nih, mau dengerin lagu apa silakan, boleh ya, sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: menjaga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

Andra and the Backbone, sempurna pendengar ya. Seperti hari ini, rasanya sempurna banget kalau misalkan dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami ya siang hari ini. Sally juga masih mau sapa-sapa nih yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Pak Theodorus Yudhistira dari Magelang. Waduh, halo Magelang, apa kabar nih Magelang ya. Katanya mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya untuk teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Jose ya. Dan juga salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara 100% Indonesia di Pro 1. Terima kasih Theo. Ada juga dari Bu Sri ya, yang katanya mau dengerin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih Mbak Sally, pengen dengerin lagunya siang-siang, siap ya. Ada Bu Saurin juga yang siang hari ini katanya mau request lagunya Aku Berjanji dari Fabio Acer. Selamat bertugas, sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Saurin. Yang lainnya masih boleh ya pendengar ya, silahkan sampaikan kepada kami Anda mau mendengarkan lagu apa. Jangan lupa lagunya di tahun 2000 sampai dengan sekarang ya pendengar ya. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya, pendengar, dari akun Instagram @disdikdki, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI menghimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan ataupun logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua,

0: dan saudari yang saya hormat. Kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak ada habisnya ya, karena banyak masyarakat yang masih antusias dalam perayaan malam puncak hari kemerdekaan. Jadi perayaan puncak di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah ya, karena selain berbagai perlombaan, terus juga kegiatan tersebut turut diramaikan bazar usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM yang melibatkan 47 jackpreneur. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, ini dihadiri sekitar 1.500 orang, baik dari unsur aparatur sipil negara atau ASN maupun masyarakat sekitar. Jadi beragam kegiatan digelar, mulai dari lomba voli, catur, tenis meja, biliar, lomba menghias ruang kerja, hingga bazar UMKM. Munjirin juga mengatakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah karena menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan karyawan dan juga masyarakat. Menurutnya, keberadaan bazar UMKM tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu memasarkan produk UMKM binaan sejumlah unit mengampu. Namun Jirin juga menjelaskan bahwa bazar UMKM diharapkan dapat memberikan ruang bagi para pelaku usaha binaan untuk memperkenalkan sekaligus juga memasarkan produknya mereka kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan. Lalu Kepala Seksi dari Perdagangan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah atau PPK UKM Administrasi Jakarta Timur, Marta Lamindo, ini juga mengatakan bahwa sebanyak 47 jackpreneur ikut meramaikan bazar dengan menggunakan tenda kerucut maupun tenda mandiri. Ia merinci sebanyak 24 jackpreneur merupakan binaan Sudin PPK UKM, 6 binaan Sudin Naker Transgi, 4 jackpreneur binaan Sudin Sosial, dan juga 6 jackpreneur binaan Sudin PPAPP. Sementara itu 7 dari 7 jackpreneur ini binaan PPK UKM, lainnya menggunakan tenda mandiri. Luar biasa ya semangatnya masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, luar biasa banget ya. Dan pendengar, Sally masih mengundang Anda untuk request lagu yang akan Sally putarkan siang hari ini. Silahkan, mau dengerin lagu apa nih siang-siang gini? Ada Oma Cio, waduh, Bu Juniati ya. Selamat siang Mbak Sally, salam kenal dengan Omanya Cio. Mau request lagunya Rosa yang judulnya Tegar. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba Sally carikan lagunya, Sally siapkan dulu ya Oma ya. Ada juga dari Mama Eis. Halo, luar biasa jauh ya, dari Cengkareng, Jakarta Barat. Cengkareng, gimana kabarnya Mama Eis? Kata Mama Eis, assalamualaikum Kak Sally, mau ikutan dong, mau gabung nih sama request lagu. Judulnya Cinderella dari Raja. Salamnya buat Rizky, Nisa, Faiz ya, yang lagi kurang sehat. Aduh, semoga cepat sembuh ya. Dan cucuku sayang buat cucuku sayang ya buat Kak Sally juga, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, karena cuacanya lagi panas terus. Benar banget ya, harus jaga kesehatan karena lagi musim batuk pilek radang ya, karena cuaca memang sangat panas. Jadi kalau bisa tahan tuh minum es. Kemarin belum lama juga Sally sempat kena radang. Karena apa? Karena minum es. Tiap hari minum es gorengan ya, yang akhirnya panas dalam. Ada yang bergabung via telepon, kita angkat dulu kali ya. Halo. Halo. Oh, nampaknya terputus pendengar. Yuk, masih Sally tunggu ya di 0811-7972-7912. Silakan, lagunya apa yang mau didengarkan, kirimkan langsung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Jakarta siang ini pendengar masih semangat ya. Kita masih buka untuk Anda yang masih mau request lagu, silahkan sampaikan langsung di 0811-7972-7912. Luar biasa ya pendengar ya. Seperti yang tadi Sally bilang bahwa semarak hari kemerdekaan tuh masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan banyak juga nih beberapa lingkungan gitu ya yang masih menyemarakan atau masih merayakan dengan acara malam puncak. Wah. Nah, sebanyak 1.474 peserta ikut memeriahkan Jalan Sehat di Meruya Fest 2026 di Jalan Habrit 1, RT 6, RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada hari ini. Kegiatan yang menempuh jarak 5 km yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Jadi, hal ini Rano berharap kehadirannya bisa semakin memotivasi masyarakat untuk terus berolahraga dan juga kompak menjaga Jakarta. Bukan cuma itu aja, Rano juga secara pribadi memberikan bantuan uang untuk tambahan hadiah agar acara lebih meriah lagi. Ketua Panitia Meruya Fest 2026 Rita Kurniawati ini menjelaskan bahwa Lomba Jalan Sehat merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang digelar selama 2 hari, mulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu besok. Selain Jalan Sehat, Meruya Fest 2026 ini juga dimeriahkan berbagai lomba seperti mewarnai untuk balita dan juga anak yang diikuti 400 peserta. Bahkan ada juga panggung hiburan, bazar, terus juga ada fashion show, daur ulang sampah, dan juga beragam lomba lainnya. Wah, luar biasa, masih semangat ya masyarakat menjalani atau menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, saya mau nyapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini. Ada dari Silmi. Halo, selamat siang Silmi. Aku izin request puterin lagu Sabrina Leanor yang judulnya Selesai ya Kak. Terima kasih. Oke, coba nanti kita putarkan lagunya ya. Ada juga dari Binong di Curug Tangerang. Wah, luar biasa. Ini tetangga saya berarti kurang lebih ya. Enggak begitu jauh rumahnya maksudnya. Riva Ririn, halo Riva. Hari ini ngemil sayur kentang cabe hijau. Oke, boleh deh. Siap nih. Soal menu makan siang tadi ya, ayam penyet sambil mau ikutan request lagu Marcel. Candu Asmara. Salam untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin yang juga sedang mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih. Dan juga salam katanya untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun Anda berada. Semangat bertugas ya Kak, terima kasih. Sama-sama Ririn, coba nanti kita carikan lagunya ya. Yang lainnya masih saya tunggu, silakan sampaikan langsung ya di 0811 7972 7912.

0: Selamat pagi, Bu Eka.
1: Selamat pagi, Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: pendengar, Tak Setampan Romeo menjadi lagu penutup kita dalam perjumpaan di Jakarta siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Dan jam 3 nanti akan digantikan oleh Andes ya di Jakarta sore ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Selena Jamil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Ande Satria. 14 personil Sudin Gul Kamat Jakarta Selatan padamkan kebakaran di basement KPK. Sebanyak 14 personil Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Sudin Gul Kamat Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di ruang baterai lantai bawah atau basement Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dikatakan oleh Kepala Sudin Gul Kamat Jakarta Selatan, Asri Rizal, kami mengerahkan 3 unit atau 14 personil untuk memadamkan api. Lebih lanjut, dirinya mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran gedung di Jalan Kuningan Persada, nomor Kavling 4 RT 1 RW 6 Guntur, Kecamatan Setiabudi, pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, Sabtu siang tadi. Petugas Gul Kamat Jakarta Selatan kemudian mulai beroperasi memadamkan api pada pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan situasi saat ini api sudah padam dan petugas melanjutkan proses pengeluaran asap dari basement. Informasi berikutnya. Pendengar, aktivitas Jakarta kembali normal. Pramono harap CFD besok tetap jalan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di Jakarta kembali normal setelah aksi massa di sejumlah titik kawasan Senayan dan Pejompongan. Pramono berharap pelaksanaan Car Free Day atau CFD besok berjalan lancar. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our ties.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Sally Jamil, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan di 0811 7972 7912. Apa kabar Anda di weekend hari Sabtu, di minggu terakhir, di akhir bulan juga dari Agustus ya, karena besok udah tanggal 30, Senin 31, hari Selasa kita sudah masuk di bulan baru, di bulan September. Apa kabar Anda? Tentunya silakan Anda juga, mungkin hari ini ada yang beranjak gitu ya ke sekitaran Jakarta aja, naik transportasi umum, menikmati jalanan Jakarta. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 untuk fix line kami, dan WhatsAppnya sekali lagi ada di 0811 7972 7912.

0: Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar Kau dari T5, lagu yang diambil dari tahun 2001. Saya baru aja masuk SMA. Wah, tebak-tebakan umur ketebak ya kalau ini. Dan untuk Anda, selamat sore. Saya juga ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat sore. Dan untuk Anda, sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita Green Radio. Dengan tema kita pada sore hari ini adalah mengenal pangan Nusantara, sehat untuk tubuh, baik untuk bumi, bersama Ibu Sinta Koastin selaku dokter gizi tim kedaulatan pangan Nusantara di Pusaka Indonesia. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Mengenal Pangan Nusantara, Sehat Untuk Tubuh, Baik Untuk Bumi. Pendengar, pangan Nusantara bukan sekedar pilihan makanan yang hadir di meja makan, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya dan potensi alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beragam pangan lokal seperti umbi-umbian, serelia, kacang-kacangan, sayuran, buah, hingga sumber protein dari wilayah perairan memiliki nilai gizi yang penting bagi kesehatan tubuh. Ketika pangan lokal diolah dan dikonsumsi secara beragam serta seimbang, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga turut menjaga keberagaman pangan dan mendukung masyarakat yang memproduksinya. Di sisi lain, memilih pangan Nusantara juga dapat menjadi langkah sederhana untuk lebih peduli terhadap bumi. Pemanfaatan bahan pangan yang tumbuh dan diproduksi di sekitar kita berpotensi memperkuat sistem pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Lantas, bagaimana sebenarnya potensi pangan Nusantara dalam mendukung kesehatan tubuh sekaligus kelestarian lingkungan? Untuk membahas lebih jauh tema ini, telah hadir bersama kita Sinta Koastin, dokter gizi tim kedaulatan pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Namun, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan tersebut, tentu menarik untuk mengenal lebih dahulu apa itu Pusaka Indonesia.
3: Jadi Pusaka Indonesia adalah perkumpulan pergerakan kebangsaan yang mewadahi rasa cinta tanah air, di mana kita berupaya memperbaiki apapun yang bisa kita perbaiki saat ini. Nah, saat ini itu ada 5 bidang di Pusaka Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan dan pemberdayaan dengan subbidangnya yaitu KPN atau Kedaulatan Pangan Nusantara, yang sementara ini baru berjalan di daerah DKI Jakarta dan Bali, di mana masing-masing punya tugas berbeda.
4: Ya, baik. Bu Sinta, tolong ceritakan tentang kedaulatan pangan Nusantara.
3: Oke, baik. Ya, jadi kedaulatan pangan Nusantara atau biasanya disingkat KPN itu adalah salah satu subbidang dari bidang pendidikan dan pemberdayaan di Pusaka Indonesia yang belajar mengenai tentang kedaulatan pangan. Jadi KPN ini adalah subbidang yang masih baru dan masih dalam tahap riset sampai saat ini. Nah, di KPN ini kita ada 2 tim. Jadi satu adalah tim riset dapur, yang kedua adalah tim desk researcher. Di mana tim riset dapur itu tugasnya untuk melakukan eksperimen atau riset di dapur mengenai resep pangannya, sedangkan kalau tim desk researcher itu mencarikan literatur di baik di internet ataupun dari sumber yang lain. Nah, sementara ini KPN itu sudah berjalan di 2 wilayah yaitu di DKI Jakarta dan Bali.
4: Ya. Lalu sejak kapan Ibu bergabung dengan Pusaka Indonesia dan apa tugas di KPN?
3: Jadi saya gabung di Pustaka Indonesia ini sudah lama, dari sekitar tahun 2020. Namun saat itu belum ada KPN, jadi saya hanya mengikuti kegiatan yang ada di wilayah saat itu. Nah, kalau saat ini saya sudah bergabung di KPN dan saya di sini bertugas menjadi ahli gizi. Jadi background saya adalah dokter, namun saya sedang mempelajari lebih lanjut tentang gizi ini. Jadi tugasnya di sini adalah untuk memberikan masukan terkait cara pengolahan pangan dan perhitungan gizi yang terkandung dalam pangan tersebut. Selain itu, saya juga membantu menjadi desk researcher. Jadi saya juga bertugas untuk melakukan riset literatur mengenai pangan lokal yang tadi ada di internet, bisa jadi dari web atau sosial media seperti YouTube atau Facebook gitu. Dan juga membantu untuk mengumpulkan informasi yang ada di masyarakat daerah sekitar tersebut.
2: Pendengar, jenis makanan apa saja yang sudah diriset oleh KPN? Kita simak kembali wawancaranya.
3: Yang sudah diriset saat ini, yang sudah berjalan itu ada di dua daerah. Jadi ada di DKI Jakarta dan Bali. Nah, di DKI Jakarta kita sedang meriset tentang pembuatan tempe. Jadi tempe selama ini kan memang kita buat dengan menggunakan kacang kedelai. Nah, saat ini kita sedang meriset pembuatan tempe dengan bahan alternatif lain, jadi seperti menggunakan kacang merah, kacang hijau, petai Cina, atau sorghum merah. Harapannya supaya kita tidak bergantung dengan satu jenis sumber pangan, yaitu kacang kedelai itu sendiri. Karena kan kita tahu bahwa kacang kedelai saat ini kita masih impor ya. Nah, selain itu, di Bali kita meriset masakan warisan tradisi Bali seperti abuk sorghum, nasi bungkil, nasi sela. Terus juga kita juga sedang riset bumbu genap gitu.
4: Hasilnya bagaimana dengan pilihan olahan selain kacang kedelai tersebut yang telah Ibu sebutkan?
3: Hasilnya sejauh ini memang kita masih dalam tahap riset, karena bahan ini kan memang belum pernah ada terdokumentasi sebelumnya, jadi resepnya tidak terdokumentasi. Jadi memang kita masih meriset proporsi-proporsi bahan yang bisa kita gunakan supaya rasa yang nanti dihasilkan itu bisa pas, dan dari kandungan gizinya juga tidak berkurang atau masih sebanding dengan bahan makanan yang lain begitu, yang dengan bahan pada umumnya.
4: Nah, selama Ibu bertugas, apa sih yang menjadi perhatian atau menjadi menarik perhatian Ibu?
3: Selama ini yang menjadi menarik perhatian karena saya kan mengikuti hasil tim riset dapur. Jadi ternyata banyak sekali sumber pangan yang ada di sekitar yang bisa kita olah, dan ternyata bisa menghasilkan makanan atau rasanya yang bisa sama-sama enak dan tentunya juga bergizi gitu. Jadi bahan pangan yang kita gunakan juga ini kita ambil dari kebun Sigma, yaitu tumbuhan yang memang kita tanam sendiri oleh teman-teman dari Pustaka Indonesia. Jadi kita juga menggunakan bahan pangan lokal sekitar.
4: Nah, ini dari pandangan Ibu sebagai ahli gizi, apakah bahan pangan yang dimodifikasi atau tidak dibuat dengan bahan seperti pada umumnya itu akan mengubah kandungan gizi, dan apakah jadi lebih sehat atau malah sebaliknya, Bu?
3: Iya, baik. Jadi bahan yang kita modifikasi di sini kan sebenarnya memang tujuan kita untuk mencari bahan alternatif dibandingkan dengan bahan-bahan yang memang sudah sering kita pakai sebelumnya. Jadi karena bahannya berbeda yang kita gunakan, maka kandungan gizinya pun pasti berbeda. Namun perbedaannya nggak begitu bermakna, karena kan memang kita mencari yang sumbernya mirip begitu. Misalnya biasanya kita menggunakan tepung terigu, di sini kita meriset menggunakan tepung sorghum. Jadi harapannya kita tidak bergantung dengan satu sumber seperti tepung terigu tersebut. Nah, kalau dinyatakan lebih sehat atau enggak, itu balik lagi tergantung dari bahan dan cara pengolahannya. Karena masakan yang kita riset ini menggunakan bahan dari kita sendiri dan kita olah sendiri juga, tentu saja lebih sehat. Dan saya juga sebagai ahli gizi juga merekomendasikan untuk mengkombinasikan makanan yang kita riset itu dengan jenis bahan pangan yang lain supaya kita bisa mendapatkan sumber gizi yang lebih lengkap.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, pengalaman konsumen yang telah mencoba menggunakan sorghum dan bahan pangan alternatif lainnya menjadi salah satu hal penting untuk mengetahui tingkat penerimaan dan pemanfaatannya sebagai bahan makanan. Pengalaman tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana konsumen menilai sorghum dari berbagai aspek seperti rasa, aroma, tekstur, warna, kemudahan dalam pengolahan, serta kesesuaiannya dengan berbagai jenis makanan. Selain itu, tanggapan konsumen juga dapat menjadi masukan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangan sorghum sebagai salah satu alternatif bahan pangan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jadi sudah pernah memang kita bawa hasil riset kita, terutama hasil riset tempe yang kita laksanakan di DKI Jakarta. Sejauh ini memang dari teman-teman yang sudah mencoba, dari rasanya memang tidak familiar ya, karena memang kan kita jarang menggunakan bahan-bahan tersebut. Namun testimoninya masih bisa untuk dimakan dan masih sama nikmatnya dengan, contohnya dengan tempe itu sama nikmatnya dengan menggunakan kacang kedelai. Mungkin agak sedikit berbeda dari teksturnya gitu, yang membuat jadi tidak familiar gitu rasanya.
3: Belum terbiasa ya?
2: Belum terbiasa, iya.
3: Nah, apakah ada kendala saat menjalankan peran menjadi ahli gizi di KPN ini?
2: Kendalanya sebenarnya pada saat menjalankan riset literatur. Jadi karena memang riset yang kita gunakan saat ini kan menggunakan bahan-bahan alternatif, lalu juga kita ingin membudidayakan juga resep-resep warisan orang tua kita, budaya luhur kita begitu. Jadi dari sumber-sumber literaturnya itu sangat terbatas. Jadi sejauh ini keterbatasannya adalah literatur itu. Jadi literatur yang banyak kita dapatkan itu hanya bersumber dari tulisan-tulisan warga lokal yang memang membuat tulisan atau bereksperimen tentang bahan pangan lokal di sekitarnya.
3: Nah, tantangannya seperti apa, Bu?
2: Bagaimana, Pak?
3: Tantangannya seperti apa? Sebagai ahli gizi, saat bertugas, apa yang menarik yang membuat Ibu terus melakukan riset?
2: Konsisten untuk melakukan riset ini begitu ya, Pak, maksudnya?
3: Iya, tantangannya sebagai ahli gizi, Ibu sekaligus desk researcher saat bertugas ini, Bu.
2: Karena saat ini kan kita memang bertugas menjadi ada dua tim. Jadi ada tim riset dapur dan juga saya sebagai tim desk researcher sekaligus sebagai ahli gizi. Jadi biasanya karena tugasnya lebih banyak mencari literatur di internet dan menganalisis gizinya, terkadang saya itu kesulitan untuk mengikuti riset yang ada di dapur. Jadi riset di lapangan terkadang suka terlewat oleh saya untuk dianalisis. Namun sejauh ini sudah terselesaikan dengan cara memfollow up berkala terkait riset yang dilakukan oleh teman-teman di dapur. Gitu.
3: Nah, hasil dari apa yang sudah Ibu dan teman-teman atau tim lakukan itu dipasarkan kemana, Bu?
2: Untuk rencananya akan dibagaimanakan begitu ya, Pak?
3: Iya. Apakah sudah mulai dipasarkan atau masih dalam tahap riset atau memang sudah tersebar luas seperti itu hasilnya?
2: Ya, jadi sejauh ini untuk hasil yang kita dapatkan kita masih dalam tahap riset, Pak, karena memang masih butuh waktu dan proses yang panjang untuk mendapatkan rasa
3: yang pas,
2: dan
3: ya,
2: kandungan gizi yang baik dan bisa kira-kira kita akan pasarkan gitu, atau mungkin nanti rencananya kita akan mendokumentasikan dalam bentuk buku seperti itu. Jadi sejauh ini kita hanya baru riset dan kita sudah dokumentasikan sendiri di satu dokumen seperti itu. Nanti harapannya jika hasil risetnya sudah berhasil, kita bisa dokumentasikan dalam bentuk buku atau mungkin nanti bisa kita pasarkan.
3: Jadi selama ini memang secara komersial belum ya, Bu?
2: Belum, Pak.
3: Belum ya?
2: Belum.
3: Baru hanya sebatas testimoni penikmatnya ya?
2: Iya.
1: Pendengar, di akhir bincang ada yang ingin disampaikan oleh Si untuk para pendengar mengenai kegiatan di Pusaka Indonesia.
2: Sebagai ahli gizi khususnya di KPN ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali sumber pangan yang ada di sekitar kita yang menarik itu untuk diulik. Jadi sebenarnya kita bisa tidak bergantung dengan satu jenis pangan saja, karena dengan itu kita bisa lebih berdaulat, kita tidak bergantung dengan satu bahan pangan. Selain itu juga kita bisa belajar untuk mengolah terutama resep-resep dari orang tua kita dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.
3: Ya, Ibu, bagaimana caranya bila ada pendengar RRI Pro 1 yang tertarik dengan Pusaka Indonesia dan ingin bergabung?
2: Ya, jadi jika ada yang ingin bergabung dan tertarik dengan Pusaka Indonesia, bisa memfollow akun Facebook Pusaka Indonesia atau Instagram @PusakaIndonesiaGemahRipah, atau pendengar juga bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp admin Pusaka Indonesia di 087-887-409090.
3: Baik. Baik, Ibu Sinta, terima kasih atas waktu yang diberikan di kesempatan acara Green Radio kali ini.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Cintai pangan lokal, sehatkan diri, selamatkan bumi. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Pendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andre Satria. Bagaimana kabar Anda di hari Sabtu tepat di tanggal 29 Agustus 2026? Pendengar, saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp, ada Pak Setiawan di Jakarta. Selamat sore, Pak. Ada juga Pak Yoram atau Mas Yoram ya, atau juga Bung Yoram Rinaldo di Cijantung. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung tentunya sekali lagi di 0811 7972 7912. Weekend ini, Sabtu ini, kalau tadi saya pagi diisi dengan olahraga ya tentunya. Anda juga mungkin sama, besok juga mungkin ada yang berencana untuk CFD, Car Free Day tentunya. Tadi Bapak Gubernur juga Pramono Anung mengharapkan besok CFD berjalan dengan lancar dan tentunya kita bisa menikmati kembali untuk CFD. Untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Medan Merdeka Barat ini saat ini cuacanya cerah, pendengar. Ini cocok nih kalau udah sore untuk olahraga juga ya, atau juga berkumpul bersama anggota keluarga menikmati sore hari di taman, atau juga sekalian menikmati jalanan di ibu kota, atau memang di rumah aja sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Silakan, Anda juga bisa bergabung tentunya. Informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di sekitar Anda di 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
2: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
1: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
2: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
1: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
2: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih, Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
1: Setuju, Bu. Mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Big Big World dari Emilia. Ingat lagu ini atau ingat juga dengan kenangannya atau juga dengan memorinya tentunya ya pendengar. Selamat sore. Saya ucapkan untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini bersama saya Andhe Satria. Nanti di pukul 16 kita juga akan sama-sama mendengarkan Warta Berita pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan.
3: Dan di tahap pertama, insya Allah ini akan selesai DED-nya di akhir atau di Desember 2026.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. BPS menegaskan sensus ekonomi tidak ada kaitan dengan perpajakan. Desain pelebaran Jalan Bojonegara dan Pulau Ampel Kabupaten Serang rampung Desember. Berita selengkapnya. Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik menegaskan kembali data sensus ekonomi tahun 2026 tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kembali meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan data sensus ekonomi tahun 2026. Ia menjamin kerahasiaan data sensus dan menegaskan pendataan tersebut tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Hal itu ia sampaikan kepada awak media setelah menyensus Ketua MPR Ahmad Muzani di kediaman dinas di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan kemarin.
2: Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan.
4: Kepala BPS mengajak masyarakat yang belum didata untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi. Amalia meminta masyarakat turut mengajak kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan untuk mengikuti pendataan.
2: Dan tentunya saya ingin menyampaikan kepada warga untuk terus jangan lupa menghimbau kepada kerabat, keluarga, tetangga, rekan untuk yang belum disensus untuk bisa dapat berpartisipasi dalam sensus.
4: Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai sensus ekonomi dapat menjadi cara negara mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, data tersebut diperlukan agar kebijakan pada masa mendatang didasarkan pada data dan angka yang benar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, berita selanjutnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai persoalan akurasi data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Pemutakhiran data mendesak dilakukan agar program kesejahteraan tepat sasaran. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyatakan persoalan data tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan hak dasar warga miskin dan rentan, maksud kami, jika data desil bermasalah, eksekusi berbagai program pelayanan sosial dasar yang telah dirancang pemerintah daerah akan ikut terhambat. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
5: Banyak urusan yang semua datanya tersangkut di desil, pendidikan, sosial, termasuk di dalamnya bansos-bansos banyak terhambat di desil.

0: dan pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wali Kota resmi melepas kontingen atlet pelajar Jakarta Pusat untuk Poprov DKI Jakarta 2026. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
1: Sebanyak 198 atlet pelajar bersama pelatih dan official kontingen Jakarta Pusat resmi dikukuhkan dan dilepas oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Poprov DKI Jakarta 2026. Ajang olahraga pelajar bergengsi tingkat provinsi yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Mengingat hasil Poprov pada tahun-tahun sebelumnya, Jakarta Pusat berada di peringkat kelima. Tahun ini, target realistis dipatok untuk bisa menembus posisi tiga besar. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menekankan pentingnya menjaga mental bertanding, kedisiplinan, serta kekompakan tim agar mampu memberikan hasil yang maksimal.
2: Lihat peluangnya, lihat kesempatannya. Tim itu harus kompak, harus solid, ya, disiplin. Tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Karena teamwork itu satu-satuan tim.
1: Diketahui, kontingen Jakarta Pusat berkekuatan total 235 orang yang terdiri dari 198 atlet, 19 pelatih, serta 18 asisten pelatih. Para atlet muda ini akan bertanding di sejumlah cabang olahraga unggulan yang tersebar di beberapa venue strategis DKI Jakarta. Di antaranya, bulu tangkis di Gor Bulungan, bola basket di Hall A Kuningan, bola voli di Gor Pasar Minggu, sepak bola di Stadion Sumantri Brojonegoro, serta sepak takraw di Gor Kecamatan Cempaka Putih. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berharap seluruh anggota kontingen dapat menjaga kondisi fisik, bertanding secara maksimal, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama kompetisi berlangsung demi mengharumkan nama Jakarta Pusat. Demikian dari Jakarta, Meska Daraisa melaporkan.
0: Dari Jakarta kita beralih ke Banten, pendengar. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan desain pelebaran Jalan Bojonegara dan Pulau Ampel rampung Desember tahun 2026. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penyusunan detail engineering design rencana pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel Kabupaten Serang rampung Desember 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten pada Jumat 28 Agustus 2026. Andra Soni mengatakan penyusunan DED saat ini tengah berjalan sebagai tahapan awal sebelum pelebaran jalan direalisasikan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar perencanaan teknis pembangunan di wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel.
4: Dan di tahap pertama, insya Allah ini akan selesai DED-nya di akhir atau di Desember 2026. Nah, setelah itu tentu kesepakatan kami kemarin dengan Kabupaten Serang dalam hal ini kita harus bersama-sama menata dan kemudian harus bersama-sama mengupayakan adanya pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel.
3: Menurutnya, penyusunan DED diperlukan agar rencana pelebaran jalan memiliki perencanaan teknis yang jelas dan terukur. Pemerintah Provinsi Banten akan terus mengawal proses tersebut hingga selesai sesuai target. Setelah DED rampung, rencana pelebaran jalan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap proses tersebut dapat mendukung percepatan peningkatan infrastruktur di Bojonegara dan Pulau Ampel. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pencaksilat Banten Championship 2026 yang menjadi ajang cetak atlet unggul tingkat nasional resmi dibuka. Berikut Malika Cinta Melani melaporkan.
5: Indonesia Pencaksilat Banten Championship 2026 tingkat nasional resmi digelar di Gelanggang Remaja Cicari, Kota Serang, Banten, Jumat 28 Agustus 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang festival sekaligus wadah bagi para pesilat dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi pencaksilat di tingkat nasional. Ketua IPSI Banten Ajat Sudrajat turut memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, Pelaksanaan Indonesia Pencaksilat Banten Championship 2026 merupakan kegiatan yang sangat positif bagi perkembangan pencaksilat. Ia menyampaikan apresiasi tersebut baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari pengurus IPSI Banten.
6: Ya, ingin saya sampaikan bahwa saya selaku pribadi dan pengurus IPSI Provinsi Banten memberikan apresiasi yang luar biasa buat

0: teman-teman para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat luar biasa ini.
1: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengatakan penyelenggaran festival pencaksilat perlu diperbanyak untuk menjaring dan melahirkan atlet-atlet unggul. Menurutnya, selain memperbanyak kompetisi peningkatan prestasi, atlet juga harus diiringi dengan latihan yang intensif serta peningkatan ilmu dan strategi dalam bertanding.
2: Pencaksilat Banten Championship yang tepatnya di Cincin Serang Stadion, dan ini adalah festival. Kalau kita ingin banyak mendapatkan atlet-atlet unggul, ya perbanyak festival. Yang kedua adalah banyakin latihan. Yang ketiga adalah tingkatkan ilmu dan strategi. Yang keempat punya ilmu-ilmu baru.
1: Sementara itu, kejuaraan tingkat nasional tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Selain mengejar prestasi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Dengan semakin banyak festival dan kompetisi, para atlet diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengasah kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, serta membangun mental dan sportivitas. Dari Serang, Malika Cinta Mailani melaporkan.
3: Minim anggaran ke Vietnam, IPSI Banten menerima bantuan 10 juta rupiah dari Wakil Gubernur Banten. Selengkapnya, Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Banten, tengah menggalang dukungan dana untuk memberangkatkan atlet menuju kejuaraan internasional di Vietnam bulan depan. Biaya operasional yang dibutuhkan mencapai 35 juta rupiah per atlet untuk durasi 9 hari pertandingan. Tinggi operasional tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan daerah di tengah padatnya kalender kejuaraan. Berdasarkan catatan Sekretariat IPSI Banten, agenda kejuaraan dan pembinaan atlet berlangsung hingga 2 kali dalam sebulan. Ketua Umum IPSI Provinsi Banten, Haji Ajat Sudrajat, menyampaikan bahwa alokasi anggaran daerah untuk cabang olahraga pencaksilat tahun ini masih terbatas. Keterbatasan tersebut membuat pihak pengurus harus mencari sumber pendanaan mandiri dan donatur swasta.
5: Saya tanya begitu dari Pak Odin, katanya IPSI cuma 10 juta tahun ini banyak, jadi nggak bisa membiayai ke Vietnam yang satu orangnya itu 9 hari kita di sana sekitar 35 juta satu orang. Kita tapi akan berupaya mudah-mudahan ada donatur dari mana teman-teman yang bisa mewakili Banten berangkat ke Vietnam bulan depan.
4: Merespon kondisi tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyerahkan bantuan dana pribadi sebesar 10 juta rupiah. Bantuan ini diberikan langsung di sela penyelenggaraan Banten Championship di Stadion Maulana Yusuf guna menstimulus persiapan kontingen. Dimyati mendorong IPSI Banten terus menggalang kolaborasi serta memperluas pembinaan seni bela diri lokal secara berjenjang. Ia menekankan pentingnya penguatan materi latihan, penguasaan strategi bertanding, hingga penerapan jurus-jurus baru bagi para pesilat daerah.
6: Saya ingin anak-anak kita itu bukan anak-anak yang cemen, anak-anak yang lemah, anak-anak yang berkabung. Tapi saya ingin anak-anak kita ada berani dan membela kebenaran, lawan yang batil dan membela kebenaran. Itu diantaranya. Kalau dia bisa silap, dia akan menjadi orang yang berani dan suci.
4: Dukungan finansial dan arahan dari Pemprov Banten ini disambut positif oleh jajaran pengurus IPSI Banten. Pihaknya optimistis tambahan motivasi ini dapat memicu semangat para atlet untuk mencatatkan prestasi terbaik di kancah nasional maupun internasional. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. BPS menegaskan sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Desain pelebaran Jalan Bojonegara dan Pulau Ampel Kabupaten Serang rampung Desember. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berkar kembali di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andes Satria. Apa kabar Anda yang hari ini juga berulang tahun? Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun tentunya, doa-doa terbaik tentunya untuk Anda di tanggal 29 Agustus. Hari ini kalau tadi pagi juga Anda yang ikut Merdeka Run gitu ya, di pukul 4 pagi dimulainya, start hingga pukul 8 tadi. Bagaimana jalanan juga ramai tentunya berolahraga, ada yang jogging, jalan santai, atau juga lari serius gitu, dalam tanda petik lari serius ya, memang atlet yang juga sudah biasa latihan tentunya, atau Anda juga yang mengukur kemampuan aja dulu ya, 5K, terus juga yang kalau tadi itu 8K, ada juga nanti 10K gitu. Untuk Anda sendiri mungkin juga berolahraga esok, ingin car free day atau hari bebas kendaraan bermotor yang bisa diikuti tentunya, kembali hadir atau kembali dibuka tentunya untuk Anda dari ruas Tamrin hingga Sudirman dan sampai juga Patung Pemuda di Senayan ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami tentunya masih sama di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
6: Maksudnya?
5: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
6: Oh gitu. Apa bisa buat usaha kecil juga?
5: Iya, Bu. Justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
6: Oh begitu ya?
5: Iya.
6: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
5: Betul itu. UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.

'Cause I gotta have faith. George Michael dengan Faith ini merupakan lagu nomor 1 di puncak tangga Billboard tapi di tahun 1988 pendengar. Untuk Anda juga yang tumbuh besar di era itu tentunya ya. Ini lagu ada memori tersendiri tentunya untuk Anda. Selamat sore. Saya juga ingin mengucapkan untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta sore ini. Jalanan Jakarta seperti apa kalau hari Sabtu ini ramai di pusat-pusat keramaian seperti di mall atau juga di taman hiburan seperti itu ya. Dan untuk Anda yang ingin menginformasikan situasi lalu lintas ataupun cuaca, silakan kami masih mengundang Anda tentunya untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Bicara juga tentang olahraga di hari ini, kalau tadi saya tadi pagi udah jalan ya, keliling komplek aja, jalannya jalan santai, jadi tetap bisa ngobrol gitu ya dengan teman. Tapi kalau udah sampai ngos-ngosan, artinya mungkin jalannya kecepatan ya, karena bukan ngejar temponya, tapi memang ingin membakar kalori aja ya, atau membakar cadangan lemak gitu, tanda petik ya, agar juga sehat badan, keringetan, dan juga tetap bisa ngobrol gitu dengan teman di sebelah, atau juga dengan pasangan, atau juga dengan teman-teman gitu ya. Jadi jalan santai aja. Untuk Anda juga mungkin besok seperti biasa hari Sabtu Minggu biasanya dikhususkan untuk olahraga, hobi, atau apapun itu tentunya. Saya kembali ingin menyapa yang juga sudah hadir ya. Saya ingin menyapa untuk Ibu Rizka yang ada di Jakarta. Selamat sore Mas Andes, bergabung di Jakarta sore ini sedang mendengarkan. Selamat sore juga tentunya untuk Ibu Rizka yang ada di Jakarta. Sekali lagi mendengar yang ingin bergabung, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
2: Hari ini sekolah kamu gimana?
3: Baik, Bu.
2: Ibu mau cerita, Nak?
3: Duh, besok aja ya, Bu.
1: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
3: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
1: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Ini ada September dari Earth, Wine and Fire ya. Ini lagu sebagai ketuk pintu ya untuk bulan September, karena dua hari dari sekarang ya, udah masuk akhir-akhir Agustus. Di hari Selasa kita sudah masuk di tanggal 1 September tentunya. Dibawakan oleh Earth, Wine and Fire dari tahun 1978 pendengar. Kembali saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih masih mendengarkan tentunya. Untuk Anda yang sedang berada di jalan, halo, selamat sore. Atau juga sedang mendengarkan, sedang menunggu di stasiun, di halte, menunggu KRL, MRT, RRT, atau juga di halte Transjakarta ya. Apa kabar untuk Anda juga yang hari ini di rumah aja, tentunya santai karena dari pagi siang beres-beres rumah. Dan ketika beres-beres itu, satu hal yang menyenangkan adalah memang kembali bersih atau ada menemukan barang-barang yang selama ini dicari pendengar. Kalau saya tuh punya pengalaman, biasa kalau beres-beres tuh menjelang lebaran ya, terus menemukan barang-barang yang lama, pernah dicari tapi ya sudah dilupakan, akhirnya ketemu tuh ketika beres-beres. Bisa jam, bisa benda-benda yang kecil gitu ya, kayak mungkin baterai atau juga remote, bahkan ada juga beberapa perintil-perintil kalau biasanya wanita atau ibu-ibu gitu ya, atau istri nih, biasanya ada kunci rambut atau juga anak-anak mainan-mainan kecil yang mereka cari-cari udah lupa gitu, ternyata pas beres-beres ketemu lagi gitu kan. Anda mungkin punya pengalaman yang sama, ceritakan di hari Sabtu ini, beres-beres kah atau aktivitas Anda apa di hari ini. Silakan bergabung di 0811 7972 7912, boleh di voice note, voice call, dan juga di chat tentunya, atau langsung ke fix line kami pendengar di 0213440696 dan 0213441499.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya untuk cek fakta, di mana beredar kabar anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil. Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Tapi faktanya, pendengar, dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi, pendengar. Jadi, kabar yang mengatakan anggaran BPS 7 triliun untuk desil adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Eh Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur, karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya. Dan untuk Anda yang juga ingin mengajak serta putra-putri Anda ya ke ruang edukasi, dan ini salah satunya adalah mengenai keanekaragaman hayati Nusantara. Ada Flona, pameran flora dan fauna 2026 yang ada di tentunya Jakarta Pusat. Dan ini juga salah satu bagian penting ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pameran pertamanan flora dan fauna ini sebagai ruang edukasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat kita juga pendengar terhadap keanekaragaman hayati dan ruang hijau di Jakarta. Ada di lapangan Banteng ya, yang juga ini tentunya bisa Anda ajak putra-putri juga dari tanggal 28 Agustus hingga 28 September 2026, di mana ini tentunya ada keberagaman flora dan fauna yang terbagi dalam 6 zona, ada Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua. Wah, menyenangkan rasanya mengenalkan juga putra-putri ya tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia pendengar. Untuk Anda pendengar, kami masih menunggu untuk Anda bergabung bersama kami tentunya di 0811-7972-7912. Bisa di WhatsApp, boleh di telepon, boleh juga di voice note ya, atau juga langsung ke fix line kami di 021-344-1499 atau 021-344-0696.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
7: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
6: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan ini dan menikmati beragam pilihan aktivitas menarik tentunya. Ini ada berbagai pilihan ya, tentunya ada pameran seni kontemporer, pertunjukan tari balet juga, dan ada festival buku, pendengar. Ada pameran wastra dengan tema menjaga warisan untuk masa depan. Berlokasi di Museum Tekstil di Jalan KS Tubun Palmerah Jakarta Barat dengan harga tiket Rp5.000 untuk dewasa, Rp2.000 untuk pelajar. Dan pertunjukan seni tari The Cinderella oleh Indonesia Dance Company, lalu juga ada buku atau festival buku dan bazar buku akhir pekan karena menghadirkan ribuan koleksi bacaan untuk Anda yang juga hobi membaca dan serta untuk menggiatkan membaca ya pada putra-putri tentunya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pendengar di akhir pekan ini untuk Anda yang juga ingin bergabung menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda. Silakan sampaikan pada kami di 0811 7972 7912.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Lah, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ya, pendengar masih di Jakarta sore ini tentunya. Berjinta lewat kata dari Doni Maulana. Ngajak kita ke pukul 17 lepas 37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dimana kalau di sore ini, di hari Sabtu, biasanya duduk santai bersama anggota keluarga, menikmati teh atau juga kopi atau juga cemilan-cemilan yang biasanya hanya keluar ketika weekend ya, atau lagi nyoba resep-resep baru aja gitu, bikin kue bersama putra-putri tercinta gitu, bersama anak-anak, mungkin resep yang udah diwariskan dari lama, atau juga nyoba resep baru gitu ya, kue-kue kering, atau juga satu hal yang mau dibikin nih, begitu lihat di media sosial atau lihat di biasanya karena udah pernah bikin ya, pengen nyoba lagi dan anak-anak suka gitu biasanya. Ada satu andalan juga mungkin ya, kue-kue yang sering keluar di weekend aja atau di akhir pekan, dinikmati dengan secangkir teh atau juga kopi sambil ngobrol di halaman depan atau juga sambil ngobrol aja di ruang tamu gitu ya. Anda juga bisa ceritakan pada kami tentunya pendengar. Silakan di 0811 7972 7912, di mana Anda bisa chat, bisa WhatsApp chat tadi dan juga voice call serta voice note ya, atau di fix line kami pendengar. Ada di 0811 7972 7912, itu WhatsApp-nya. Kedistrak dengan nomornya. Di 0213440696 itu dia. Atau di nomor yang satunya lagi. Ada di 0213441499.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

Kembali di Jakarta sore ini, mendengar Tuhan jagakan dia, dari Yuni Sarang. Ngajak kita ke pukul 17 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru aja bergabung, tentunya selamat sore menjelang maghrib ya. Kalau bicara tentang maghrib, biasanya dulu kalau lagi main sepak bola gitu ya, main bola di dekat rumah, lapangan rumah gitu ya, bersama teman-teman. Kalau saya nih tahun 90-an, itu penanda berakhirnya waktu itu adalah ketika azan maghrib itu berkumandang. Jadi sama-sama ketika azan maghrib berkumandang, jadi kita pulang untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bersama. Jadi permainan bolanya selesai, dilanjutkan lagi besok harinya, atau karena besok minggu, minggu paginya gitu ya. Udah janjian biasanya. Dulu kan belum ada HP, telepon rumah pun jarang dipakai, atau malah gak boleh dipakai. Jadi panggil-panggilan aja gitu dari teman-teman. Dipanggil dengan nama, kadang juga teriak-teriak aja, atau memainkan bolanya di depan rumah gitu ya. Itu juga salah satu penanda kalau kita udah harus keluar main bola. Serunya gitu ya masa kecil seperti itu tentunya. Mungkin Anda salah satu yang merasakan gitu ya, penanda akhir dari permainan sepak bola kalau sore-sore ini adalah berduka azan maghrib ya. Menyenangkan rasanya kembali ke memori itu tentunya. Dan bicara juga tentang berduka azan maghrib, sesaat lagi kita juga akan sama-sama menantikan untuk azan maghrib mendengar. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 15 yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
2: Diriwayatkan bahwa suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang renta ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah kamu bisa membaca?' 'Ya,' jawabku. Dia lalu menyodorkan secari kertas itu kepadaku. Ternyata pada kertas tersebut tertulis bait syair yang sangat indah."

0: ahli ibadah dan zuhud berkata, "Saya pernah melihat Ahmad bin Hambal beribadah sepanjang malam, padahal dia masih kanak-kanak. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Di samping bacaannya dalam sholat pada siang hari, dia sholat isya pada akhir waktunya, lalu tidur sebentar. Setelah itu, dia bangun untuk sholat dan berdoa hingga subuh." Imam Ahmad pernah berkata, "Hai diri, berdirilah. Jika tidak, kamu akan berduka." Abdus Somad bin Sulaiman bin Abi Matar berkata, "Aku pernah melewati malam bersama Ahmad bin Hambal. Dia menyiapkan seember air untukku. Ketika subuh, dia melihat air itu tidak aku gunakan. Dia bertanya, 'Apakah ahli hadis tidak membaca wirid pada malam ini?' Aku menjawab, 'Aku adalah musafir.' Dia berkata, 'Bacalah wirid atau sholat malam walaupun engkau musafir.'" Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Imam Syafi'i, "Ayahmu termasuk dalam 6 orang yang aku doakan pada tengah malam."
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib, karena azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan kebersamaan pendengar di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria, tentunya ibadah maghrib. Dan biasanya kalau sudah ibadah maghrib, waktu maghrib masuk gitu ya, berkumpul biasanya bersama dengan anggota keluarga. Ayah menjadi imam, terus diikuti makmumnya, ibu, anak-anak gitu ya, seru. Dan nanti ada juga baca doa bersama, tentunya menjadi momen-momen kehangatan tersendiri untuk keluarga. Habis itu mungkin Anda juga ingin beranjak keluar dari rumah untuk menikmati jalanan Jakarta di weekend ini atau di akhir pekan. Karena biasanya lampu-lampu di kota, kalau tadi saya lihat, bukan tadi sih, semalam gitu ya, ini masih dalam rangka kemeriahan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Banyak ornamen-ornamen di gedung-gedung di sekitar studio ya, di sekitar RRI Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya, tentunya ornamen merah putih ya. Dan juga beberapa lampu, permainan lampu ini juga bisa Anda lihat tentunya di malam hari bersama anggota keluarga. Atau juga Anda yang biasa naik TransJakarta gitu ya, atau juga kendaraan umum, melihat situasi di sekitar juga meriah tentunya. Masih di bulan Agustus tentunya, di akhir-akhir ini, untuk menikmati bersama dengan anggota keluarga. Mungkin ada juga yang hari ini, malam ini gitu ya, ini puncak perayaan dari 17 Agustus. Biasanya ada malam puncaknya, terus pembagian hadiahnya dari kemeriahan 17 Agustus kemarin, dan baru dilaksanakan di hari ini tentunya. Seru tentunya, Anda bisa sampaikan juga, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau di fixline kami sekali lagi di 0213440696 dan 0213441499. Untuk

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan. Tanpa harus bermuka dua, seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, tentunya selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung bersama saya Andes Satria yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Untuk Anda juga yang hari ini mungkin dari semalam gitu ya sudah beranjak dari tempat istirahat karena dari semalam karena satu dan lain hal atau sedang tidak enak badan gitu ya. Semoga juga lekas sembuh ya. Mungkin buat Anda yang lagi, beberapa teman-teman dari saya juga ada yang flu, ada juga yang demam gitu. Mungkin ada juga yang lagi sakit atau kurang enak badan, semoga cepat diangkat penyakitnya dan juga bisa kembali beraktivitas normal. Amin tentunya. Dan Anda juga masih kami tunggu pendengar tentunya untuk bergabung bersama di 0811 7972 7912 atau juga di fix line kami pendengar ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
4: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tulus dengan Teh Hijau, lagu terbaru di tahun 2026 milik Tulus. Tentunya ada beberapa dari Anda yang tentunya agak relate gitu ya. Bukan agak lagi, memang relate gitu. Diwakili oleh Tulus dengan Teh Hijaunya. Dan untuk Anda pendengar yang membutuhkan informasi cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat, akan disampaikan oleh Prakirawan Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, rekan Indra.
1: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Indramayu, dan Cirebon. Sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di perairan Subang. Kemudian untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter terjadi pada pukul 22 WIB malam ini dan ketinggian pasang minimum 0,4 meter terjadi pada pukul 06 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada malam ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Indra untuk informasi cuaca kelautan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar. Dan ini satu dan lain hal tentunya ketika sudah Sabtu atau menuju Minggu ya. Hal-hal yang ditunggu rasanya lebih melegakan ketika bisa berkumpul dengan anggota keluarga, dengan teman-teman. Atau besok tuh ada acara penting atau acara besar gitu ya, dari Anda yang mungkin mau lamaran ya. Atau juga ada yang mau, pokoknya hari yang ditunggu-tunggu lah besok gitu ya. Lancar semuanya ya, disiapkan dari hari ini, dari malam ini, semoga besok dilancarkan untuk semua yang sudah di apa ya, direncanakan, disusun. Dan juga buat Anda yang hari ini tentunya merasa hal yang paling menyenangkan gitu ya, amin semuanya dilancarkan. Dan nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang kita akan rilis dari Pro 3 tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
0: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
2: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
5: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
4: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
6: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
4: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
7: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
8: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
7: Sebulan lah, tiap hari. pokok sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
8: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti

0: memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya, kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
2: Last bulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
3: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
5: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
6: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
5: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
7: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
5: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan Len atau Wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
2: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
8: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
9: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
8: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7712. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar Hedi Yunus dan Ning Baizura antara kita ngajak di pukul 19:31 waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat siang, sore, menjelang malam, udah malam malah ya. Untuk Anda juga yang baru aja bergabung tentunya menikmati suasana akhir pekan di hari Sabtu, tepat di tanggal 29 Agustus 2026 tentunya, bersama saya Andi Satria. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan. Saya sebelumnya ingin menyapa, untuk ini ada Pak Rudi yang juga menyapa. Selamat sore Mas Andes di Jakarta sore ini. Selamat sore Pak Rudi, katanya sedang mendengarkan sambil berkendara bersama anggota keluarga. Salam untuk anggota keluarga Pak Rudi ya. Dan untuk Anda silakan juga ingin bergabung di 0811 7972 7912.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
3: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
2: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
3: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
2: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
3: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
2: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
3: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul.
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Wati Sinardono. Selamat malam Bu Gandes, selamat bertugas, salam sehat. Salam sehat juga untuk Bu Wati dan keluarga tentunya. Selamat bertugas, terima kasih Bu Wati yang sudah bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Dan mengucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung berinteraksi dari pukul 15 tadi sore tentunya. Akhir kata Anda, Satrio pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar di Jakarta sore ini. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Verlian tentunya. Anda Satria pamit, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: FM Jakarta sore ini. Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini, di mana sebelumnya bersama dengan Bung Andi Satria. Di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta Malam Ini satu single dari Fidi Aldiano featuring Andin dengan Hingga Nanti.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Binoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki?

0: Aduh, aku ngeyel nih.
1: Mas, berhenti.
0: Ya Allah, yang ini ki loh, yuk. Surup-surup jalan, ay.
1: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
0: Hah? Ya Allah.

0: nabrak, kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,21 RRI Jakarta, Evan and Jaren with The Distance yang dirilis di tahun 2001. Saudara pendengar, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta akan menjadi tuan rumah pameran antropologi dan juga fotografi yang bertajuk Malagan A Legacy that Reviews to Venice mulai 3 September 2026. Nah, pendengar, di mana pameran ini merupakan riset visual yang mendokumentasikan sebanyak 12 komunitas aktif penjaga tradisi leluhur wayang topeng Malagan di wilayah Malang, Jawa Timur. Nah, pameran di Jakarta ini digelar setelah acara penyerahan kembali karya kepada komunitas yang berlangsung di Sanggar Asmoro Bangun, Pakisaji, Malang pada 23 Agustus lalu. Dalam acara ini juga tentunya pendengar masyarakat setempat secara mandiri mengorganisasikan dan juga mengordinasikan pameran Malagan Un Legedo Kisenega Desar Paraser di desa mereka sendiri. Nah, di mana pendengar wayang topeng Malagan ini memiliki keterkaitan erat dengan kisah epik siklus Panji yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World, dan tradisi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi ritual dan teater yang khas di Indonesia. Di tengah ancaman kepunahan tradisi leluhur ini, pameran ini hadir ya untuk menyuarakan ketangguhan para penjaga budaya sekaligus menghormati para maestro yang mempertahankannya. Ya, kita harapkan pameran ini menjadi pengingat kita bahwa pelestarian warisan budaya Indonesia bukan hanya tentang menjaga karya dan juga peninggalan masa lalu, tapi juga memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan juga diwariskan kepada masyarakat ke generasi berikutnya.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 RRI Jakarta. Tiara Andini dengan Maafkan Aku. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda. Baik, kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren, shalom. Jakarta malam ini, Ibu Iren di Tangerang. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celsius. And God bless you untuk Ibu Iren. Oke, juga ada Mom Agung, halo. Selamat malam, Maverly. Selamat minggu. Selamat bertugas, sehat selalu. Doa yang sama untuk Mom Agung di akhir pekan ini. Baik, bergeram, Anda masih dapat berbagi informasi bersama kami terkait informasi cuaca dan trafik di sekitar Anda di WhatsApp 01 0811 7972 7912.

0: Akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
1: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
0: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
1: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
0: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
1: Ya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
0: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
2: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Taukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Jazz Channel dalam JC5 yang akan dipandu bersama dengan Lia Kusuma Wardani. Selamat mengikuti.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Halo-halo jazz lovers dan pendengar Pro 1. Senang sekali saya Lia Kusuma Wardani kembali menemani Anda dalam Jesse Vibes dari RRI Jazz Channel dan di relay di RRI Pro 1 Jakarta. Selama 3 jam ke depan, sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, kita akan menikmati musik sekaligus mengenal sisi lain dari dunia jazz pastinya. Kalau diminta membayangkan sebuah pertunjukan jazz, alat musik apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Tahukah Anda kalau jazz itu juga dimainkan menggunakan harpa, pakai harmonika, akordeon, biola, organ, atau juga bahkan tuba? Nah, malam hari ini saya mau mengajak Anda ngobrol soal itu. Temanya bukan

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Symphojazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Nomor satu, apakah ada alat musik yang sebenarnya nggak cocok buat jazz? Kayaknya nggak ada ya. Jadi jazz itu sebenarnya, kalau saya dengar, saya lihat, saya baca juga dari beberapa artikel, itu bukan ditentukan cuma dari jenis instrumennya, tapi yang bikin sebuah permainan jazz itu terasa jazz, itu caranya musisi memakai alat musiknya, memakai ritmenya, harmoninya, artikulasi, dan juga improvisasi. Karena seorang pemain jazz itu gak cuma membunyikan nada seperti di partiturnya gitu ya, tapi juga menanggapi permainan musisi lain, ambil keputusan di waktu yang singkat karena harus ya segalanya impromptu gitu, terus bikin nada-nada atau kalimat-kalimat musiknya sendiri. Karena itu kalau kita lihat ya, di jazz itu alat musik apapun bisa mendapatkan peran baru juga. Harpa misalnya, yang sering diasosiasikan dengan orkestra klasik, itu bisa memainkan bebop. Harmonika itu bisa main juga dengan piano jazz gitu. Harmonika tuh padahal biasanya dikenalnya sama blues dan musik rakyat gitu ya. Terus apalagi tuba. Tuba biasanya ada di bagian belakang. Kalau di jazz itu bisa jadi solis. Tapi emang ada tantangannya ya. Seorang musisi harus cari teknik supaya suaranya gak tenggelam, menyesuaikan cara bermain dengan ritme jazz, dan kadang-kadang kalau belum connect gitu ya dengan pemain lain, bisa menimbulkan keraguan dari pemain lain. Nah, kreativitasnya bekerja di situ tuh. Jadi jazz itu improvisasinya sampai ke alat musiknya yang dimainkan dengan cara yang berbeda. Nanti kita coba obrolin lagi dengan lebih detail setelah ini ya.

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Duke Ellington, legenda musik jazz Amerika ini, ternyata mengawali karir seninya sebagai pelukis lepas. Tak lama, ia juga bergabung dengan grup tari untuk pesta-pesta dansa di tahun 1917. Pada tahun 1919, ia bertemu dengan drummer Sonny Crea dari New Jersey yang mendorong ambisi Ellington untuk menjadi musisi profesional. Ellington membangun bisnis musiknya melalui pekerjaan sehari-hari. Ketika seorang pelanggan memintanya untuk membuat acara pesta dansa, dia akan menanyakan apakah mereka memiliki hiburan musik. Jika tidak, Ellington akan menawarkan diri untuk bermain pada kesempatan tersebut. Dia juga mempunyai pekerjaan sebagai utusan di Angkatan Laut Amerika Serikat dan Departemen Luar Negeri, di mana dia menjalin banyak kontak. Dari situ, Ellington mulai dikenal, sehingga tidak heran jika Ellington bermain di seluruh wilayah DC dan ke Virginia untuk pesta masyarakat swasta dan pesta kedutaan. Pada tahun 1926, Irving Mills yang mengincar bakat-bakat baru menawarkan kontrak kerja kepada Ellington. Sejak awal hubungan mereka, Mills mengatur sesi rekaman di hampir setiap label musik seperti Brunswick, Victor, Columbia, OK, grup label ARC, dan lain-lain. Pada masa itu, Ellington mendapat pengakuan dari berbagai label sebagai musisi populer. Pada tahun 1929, Duke merambah dunia film. Karena film Ellington dimulai dengan Black and Tan, sebuah film pendek RKO Afrika Amerika Serikat berdurasi 19 menit di mana ia berperan sebagai pahlawan Duke. Dia juga muncul dalam film Amos and Andy Check and Double Check yang dirilis pada tahun 1930. Dia juga muncul dalam film Amos and Andy Check and Double Check yang dirilis pada tahun 1930 yang menampilkan orkestra memainkan Old Main Blues dalam adegan ballroom. Pada tahun 1930 juga, Ellington memulai karirnya sebagai pemimpin orkestra.
0: Legendary Jazz Figure of the Week. RRI Jazz.

Xylophone itu terdiri dari bilah-bilah logam yang dipukul memakai malet atau pemukul berkepala lunak. Di bawah setiap bilah itu ada tabung resonator. Instrumen ini juga memakai motor yang menggerakkan kepingan di dalam resonator sampai-sampai menghasilkan efek bunyi bergetar. Nah, dari situ nama vibraphone itu berasal. Salah satu tokoh pentingnya Lionel Hampton, dia mengawali karir sebagai pemain drum, kemudian mulai memainkan vibraphone di akhir dekade 1920-an, dan setelah bekerja bersama Louis Armstrong dan juga Benny Goodman, Hampton ini membentuk orkestranya sendiri pada awal 1940-an. Vibrafonnya dia itu bunyinya bisa terdengar lembut seperti lonceng. Dan Hampton ini membuktikan kalau vibrafon bisa juga mengayun gitu ya dengan kuat. Lalu generasi berikutnya membawa teknik yang berbeda, ada Gary Burton. Itu mengembangkan permainan memakai 4 mallet, 2 pemukul di masing-masing tangan, bikin itu bisa memainkan melodi dan akordnya sekaligus. Dan hasilnya terdengar lebih bulat gitu, lebih menyerupai piano. Ada juga Milt Jackson dari Modern Jazz Quartet yang terkenal dengan suara vibrafonnya yang bernuansa blues dan hangat. Nama panggilannya itu Bex, sehingga salah satu komposisinya dikasih judul Bex gitu ya, Bex Groove. Dan ya itu, itulah menariknya sebuah instrumen. Bahannya sama-sama logam, tapi karakter bunyinya bisa berubah mengikuti tangan.

Masih bersama Lia Kusuma Wardani di Jazzy Vibes malam hari ini, dan kita lagi ngomongin beberapa instrumen-instrumen yang ada di musik jazz. Sekarang saya mau ngomongin soal flute. Kalau flute ini, kalau dibandingin sama saksofon atau trompet, suaranya itu memang lebih ringan ya. Nah, karena itu juga instrumen ini dulu nggak selalu dianggap ideal untuk satu kelompok jazz atau jadi lead musicnya. Tapi walaupun suaranya ringan, dia tuh punya tenaga. Flute ini bisa bergerak cepat dan memainkan nada-nada tinggi dengan jernih. Jadi kalau ada di tangan pemain yang tepat, instrumen ini bisa terdengar lembut di sebuah balet, tapi berubah lincah dan tajam ketika berimprovisasi. Herbie Mann ini salah satu musisi yang membantu menjadikan flute sebagai instrumen utama di jazz. Jadi dia mengawali karir dengan memainkan saksofon dan klarinet. Lalu dia dikenal sebagai salah satu musisi jazz awal yang memilih flute sebagai instrumen utamanya. Perjalanan musikalnya Herbie Mann ini sangat luas juga. Jadi dia tertarik pada ritme Afrika, musik Brazil, soul, funk, sampai berbagai musik dunia. Dengan ketertarikan itu, dia tidak menjadikan itu menjadi atau mengubahnya menjadi jazz gitu, tapi dia itu membiarkan gaya-gaya itu bertemu dan saling mengubah satu sama lain. Terus ada juga yang menarik itu Hubert Laws, Yusef Latif, sama Eric Dolphy. Mereka ini menunjukkan kemungkinan berbeda dari flute. Bahkan suara napas pemain yang biasanya dianggap sebagai gangguan gitu ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai bagian dari ekspresi waktu memainkan flute. Gitu.

klasik ya kan. Tapi ngomongin biola, sebelum berkembang di jazz modern, biola itu juga sudah hadir dalam musik rakyat dan musik dansa. Nah, salah satu pemain biola dalam jazz yang paling berpengaruh namanya Stefani Grappelli. Bersama gitaris Django Reinhardt, dia membentuk kelompok namanya Quintet du Hot Club de France di dekade 1930-an. Kelompok itu menghasilkan gaya yang kemudian dikenal sebagai Gypsy Jazz atau Jazz Manouche. Dan gak pakai drum, ritmenya banyak digerakkan oleh petikan gitar, terus ada biolanya Grappelli di situ, dan permainannya jadi menarik gitu ya karena berbeda. Beberapa dekade kemudian ada lagi namanya Jean-Luc Ponty yang membawa biola ke dunia jazz fusion. Ponty ini asalnya dari keluarga musisi klasik dan pernah bekerja dalam orkestra di Prancis. Tapi ketertarikannya ke musik Miles Davis sama John Coltrane itu bikin dia ingin menemukan suara jazz melalui instrumen utamanya sendiri. Awal-awal biola ini dianggap nggak cocok gitu ya untuk bahasa jazz modern. Tapi Ponty kemudian mengembangkan permainannya yang lebih tegas gitu, menggunakan bebop sebagai pendekatan awalnya, dan dia melakukan juga pendekatan yang dipengaruhi pemain alat musik tiup. Jadi waktu biola elektrik berkembang, warna suaranya jadi semakin luas gitu.

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Proyek Symphojazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Setelah tahun 1945, jazz di Uni Soviet mulai kehilangan popularitasnya. Svasmang pun mengalami masa sulit. Ia dipecat dari komite radio dan orkestra yang dipimpinnya dibubarkan. Namun, dekade 1950-an menjadi awal dari second wind baginya. Svasmang menulis karya-karya instrumental dan lagu baru, serta diundang untuk menggubah musik bagi film animasi dan kemudian untuk film layar lebar. Jazz Lovers, inilah Alexander Svasmang, Waltz, Far From the Beloved.

Symphojazz. Symphojazz. RRI Jazz Channel.

Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 masih di Jazzy Vibes bersama Lia Kusuma Wardani. Dan hari ini saya mau ngajak Anda masih ngobrolin soal instrumen-instrumen yang ada di musik jazz. Kalau baru saja bergabung, belum telat. Tadi baru beberapa yang diobrolin, jadi masih banyak yang bisa kita obrolin. Yang pasti ngomonginnya bukan cuma saksofon gitu ya, instrumen yang ada di jazz, tapi ada instrumen-instrumen lain. Tadi itu kita ngobrolin soal biola, ngobrolin vibraphone, terus juga ngobrolin soal flute. Nah, sekarang saya mau ngobrolin soal Hammond B3. Hammond B3 ini organ elektrik yang punya karakter suara tebal, hangat, dan ada semacam menggeramnya gitu ya. Pemainnya bisa mengatur warna bunyi pakai deretan penggeser yang disebut row bars. Dan organ ini sering dipasangkan dengan rotary speaker yang menghasilkan efek suara berputar di dalam ruangan. Salah satu tokoh terbesarnya itu Jimmy Smith. Dia tuh awalnya mulainya tuh dari belajar piano sama belajar bass. Terus setelah beralih ke organ Hammond, dia menghabiskan waktu sekitar 1 tahun berlatih di sebuah gudang katanya, sebelum benar-benar memperkenalkan gaya permainannya ke khalayak luas. Dan ternyata usahanya membuahkan hasil. Jadi menurut National Endowment for the Arts, Jimmy Smith ini mengangkat organ Hammond dari instrumen yang semula dianggap sebagai semacam kebaruan, menjadi instrumen utama nih di dalam jazz.

0: Gender Jazz Figure of the Week.
1: Religious Channel.
2: Duke Ellington dikenal sebagai pianis jazz legendaris yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan musik jazz di Amerika Serikat. Duke Ellington tumbuh dalam keluarga yang musikan. Ayahnya James Edward Ellington dan ibunya Daisy Ellington adalah dua pemain piano berpengalaman. Daisy Ellington sering tampil dalam kalangan musik kelas menengah yang populer pada masa itu, yang dikenal sebagai musik ruang tamu. Sementara ayahnya sering tampil dalam opera-opera arias yang juga populer pada masanya. Pada usia 7 tahun, Ellington mulai mengambil pelajaran piano dari Marietta Klinkscales. Daisy mengelilingi putranya dengan wanita-wanita bermartabat untuk memperkuat sopan santun dan mengajarinya keanggunan. Teman-teman masa kecilnya memperhatikan bahwa sikapnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Ellington berpakaian sangat rapi dan sangat sopan dibanding anak-anak seusianya. Sehingga ia dijuluki Duke oleh teman baiknya Edgar McKenzie. Walaupun begitu, sebenarnya ketertarikan utama Duke Ellington bukan pada piano atau dunia musik. Pada masa kecil hingga remaja, Duke Ellington memiliki obsesi pada dunia baseball. Saking menyukai baseball, Duke Ellington mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai penjual kacang di pertandingan baseball Senator Washington agar selalu dapat menonton pertandingan baseball secara gratis. Saat usia 19 tahun, Ellington menikah dengan kekasih semasa SMA, Edna Thompson. Pada musim semi berikutnya, tepatnya 11 Maret 1919, Edna melahirkan putra satu-satunya, Mercer Kennedy Ellington, yang nantinya menggantikan posisi Duke Ellington sebagai pemimpin jazz orkestra.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Jazz lovers dan mendengar Pro 1, instrumen kita berikutnya berukuran kecil dan bahkan bisa dimasukkan ke dalam saku. Pasti sudah bisa menebak, ya betul, itu dia, harmonika. Harmonika ini sering diasosiasikan dengan blues, dengan folk, atau juga music country gitu ya. Tapi Tools Tillmans itu membuktikan kalau alat musik kecil ini bisa jadi suara penting dalam jazz. Toots lahir di Brussels, Belgia. Dia mempelajari akordeon dari kecil, mulai memainkan harmonika kromatik di usia 17 tahun, dan belajar gitar secara mandiri. Ketertarikannya sama jazz itu tumbuh setelah mendengarkan rekaman Louis Armstrong. Terus dia dipengaruhi juga oleh Django Reinhardt sama Charlie Parker. Toots pindah ke Amerika Serikat di awal dekade 1950-an. Dia pernah bermain bersama Charlie Parker dan menjadi anggota kelompok pianis George Shearing. Dalam perjalanan karirnya, dia bekerja bersama Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Bill Evans, Dizzy Gillespie, Alice Regina, dan juga banyak musisi lain. Komposisinya yang paling dikenal itu Blues Set namanya. Dalam rekaman awalnya, Toots ini memainkan gitar sambil bersiul memakai melodi yang sama. Selain harmonika dan gitar, siulannya memang menjadi ciri khas tersendiri. Dan bunyi harmonikanya Toots ini terasa sangat dekat gitu ya dengan suara manusia. Tarikan nafasnya kedengaran, ada getaran, ada kesan rapuhnya juga yang bikin melodinya jadi lebih menyentuh perasaan. Gitu, itu dia permainan dari harmonika yang bisa juga cukup dominan di dalam musik jazz.

Ukuran instrumennya besar, senarnya banyak. Citranya itu lebih sering dikaitkan dengan orkestra. Tapi Dorothy S. Bay itu melihat kemungkinan lain. Sekitar tahun 1952, dia menjadikan harpa sebagai instrumen utamanya. Keputusannya itu emang nggak langsung diterima gitu ya. Banyak musisi yang ragu, gimana nih, bisa nggak nih harpa masuk dalam kelompok jazz? Terus Dorothy S. Bay ini bilang, nggak apa-apa, ayo kita coba. Dan dia terus main dengan itu. Dia mengadakan pertunjukan, tampil di pesta, di berbagai acara, bikin trio, dan membuktikan secara langsung kalau harpa itu juga bisa improve gitu. Jadi akhirnya dia memainkan

menambahkan warna Timur Tengah. Album Afro Harping yang dirilis tahun 1968 mempertemukan suara harpa dengan perkusi, groove soul, dan juga aransemen yang modern pada zamannya. Lalu musik itu kembali ditemukan oleh generasi hip-hop dan sekarang sering menjadi sumber inspirasi atau juga sampel. Terus perjalanannya jadi luar biasa karena dia ini seorang perempuan kulit hitam yang bekerja di lingkungan jazz yang ketika itu sangat didominasi laki-laki. Jadi termasuk salah satu yang menancapkan jejak sejarah gitu ya di musik jazz, dan dia bermain sampai orang lain tidak bisa menyangkal lagi kemampuan bermainnya. Keren ya.

Pers dan pendengar Pro 1, akordeon punya hubungan kuat dengan musik rakyat di berbagai negara. Instrumen ini hadir dalam musik Prancis, Italia, Brazil, terus juga Kolombia, kawasan Balkan, dan juga tango Argentina. Karena citra itu, akordeon pernah dianggap cukup jauh dari dunia jazz modern. Lalu ada Richard Galliano, salah satu musisi yang berusaha mengubah pandangan itu. Dia mulai memainkan akordeon di usia 4 tahun, kemudian mempelajari harmoni, kontrapunk, serta trombon di konservatori. Waktu umurnya 14 tahun, Galliano mendengar permainan trompet Clifford Brown. Dia mempelajari frase-frasenya Brown, terus mencoba menerapkan di akordeon dengan improvisasinya. Galliano ini ingin menempatkan akordeon di dalam jazz dengan kedudukan yang sejajar dengan saksofon dan trompet. Dia juga mendapatkan dorongan dari Astor Piazzolla, tokoh besar Tango Nuevo. Dan dari proses itu, lahir pendekatan yang disebut New Musette. Galliano tidak membuang tradisi musik Prancis yang sudah melekat pada akordeon, tapi dia memperbaharui gitu kali ya, memakai ritme, harmoni, sama juga kebebasan improvisasi jazz. Hasilnya bukan musik tradisional yang dikasih akor jazz, bukan juga jazz yang pakai akordeon, tapi keduanya melebur menjadi satu bahasa musik yang baru.

0: Симфо-джаз. Симфо-джаз.
1: Proyek Simfo-Jazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

Symphojazz. Symphojazz. RRI Jazz Channel.

melihat sebuah tuba, mungkin yang pertama kali kita bayangkan itu ukurannya besar dan bunyinya yang ngebas banget gitu ya, yang rendah banget. Di marching band sama di jazz New Orleans awal, tuba itu punya peran penting untuk memainkan garis bass. Instrumen ini cocok dibawa dalam parade, berbeda dengan kontrabas yang lebih sulit dimainkan sambil berjalan. Nah, waktu jazz pindah ke klub dan panggung tetap, kontrabas mulai sering digunakan. Tuba juga jadi banyak hadir sebagai bagian warna suara dalam big band atau ensemble yang besar. Tapi banyak musisi yang menunjukkan kalau tuba tuh gak selalu harus ada di belakang gitu. Salah satunya tuh Howard Johnson. Selain tuba, dia tuh juga main baritone saxophone, bass clarinet, sama beberapa alat musik tiup lainnya. Dan dia dikenal karena memperluas kemampuan tuba dalam jazz. Jadi Howard Johnson ini bekerja bersama musisi seperti Jill Evans, Charles Mingus, Archie Shepp, sama juga Taj Mahal. Dia memimpin kelompok bernama Gravity, sebuah ensemble yang menempatkan beberapa tuba sebagai pusat musiknya. Di tangan Johnson, tuba ini tidak cuma menghasilkan nada yang panjang terus berat gitu ya, tapi juga bisa bergerak cepat, memainkan melodi, dan juga berimprovisasi seperti saksofon dan trompet. Wah, keren banget emang ya.

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Edward Kennedy Duke Ellington adalah seorang pianis jazz Amerika, komposer, dan pemimpin orkestra jazz. Duke Ellington lahir pada 29 April 1899 dan besar di Washington, D.C. Salah satu hal yang membuat Duke Ellington dikenal sebagai musisi hebat adalah kemampuannya dalam berinovasi dengan tetap mempertahankan keunikannya, yang pada akhirnya membangun gaya khasnya. Permainan pianonya menggunakan gaya langkahnya yang terkenal dan memasukkan banyak elemen yang tidak konvensional. Selain pencapaiannya di dunia musik yang telah menciptakan ribuan komposisi musik jazz, Duke Ellington pernah diundang ke Gedung Putih untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Untuk ulang tahunnya yang ke-70, Duke tampil di Gedung Putih. Kala itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menjadi pembawa acara. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi seorang musisi jazz. Nama besar Duke Ellington sebagai seorang musisi jazz yang membangun dasar-dasar musik jazz di Amerika Serikat diabadikan menjadi sebuah sekolah seni. Untuk menghormati jasa-jasa Duke Ellington yang meninggal dunia pada 24 Mei 1974, Sekolah Seni Duke Ellington diresmikan pada tahun yang sama ketika ia meninggal dunia. Institusi Washington DC ini didedikasikan untuk pendidikan seni seperti namanya. Sebelum tahun 1974, bangunan tersebut dikenal sebagai Sekolah Menengah Barat dan didirikan pada akhir abad ke-19. Saat ini, sekolah tersebut masuk dalam daftar tempat bersejarah nasional. Pada tahun 1999, Dewan Hadiah Pulitzer memberikan penghargaan anumerta khusus kepada Ellington untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Iya. Iya, jadi dalam jazz itu kan kita tahu ya ada teknik namanya scat singing. Penyanyi itu memakai suku kata yang tidak harus punya arti. Lalu suku kata itu membentuk melodi secara spontan. Scat itu bukan cuma sekedar menyanyikan dubi-dubi-du gitu, tapi juga harus paham sama akornya, harus paham sama ritme, struktur lagunya, dan arah improvisasinya. Jadi penyanyinya itu menyusun kalimat musik seperti pemain musik lainnya, seperti pemain saksofon gitu ya, atau pemain trompet, membuat solo gitu. Nah, salah satu master terbesar dalam scat kita sudah tahu, dia adalah Ella Fitzgerald. Dia memang dikenal punya intonasi yang sangat tepat, jangkauan suaranya juga luas, dan kemampuan ritmisnya luar biasa. Waktu dia melakukan scat, dia bisa menirukan karakter berbagai instrumen, mengutip melodi lain, lalu kembali lagi ke lagu utama tanpa dia kehilangan arah atau nyasar-nyasar gitu ya. Salah satu penampilan legendarisnya ada dalam rekaman konser Mack the Knife di Berlin tahun 1960. Di tengah lagu, Ella tuh lupa sebagian liriknya, tapi dia gak berhenti, dia improve. Dia menciptakan lirik baru dan main-main sama melodi. Kesalahan yang mungkin bikin orang lain panik, tapi kalau buat Ella Fitzgerald, itu jadi salah satu rekaman terkenalnya. Dan itu juga yang bikin dia menjadi master dalam scat singing. Gitu deh. Suara manusia menjadi

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 30 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1, kabar baik semuanya ya. Kita senang sekali kembali menemani Anda di hari Minggu yang menjadi hari yang menyenangkan. Iya dong, harusnya seperti itu ya pendengar ya. Karena beragam kegiatan, kemudian juga hal-hal yang menyenangkan akan hadir hari ini. Kita awali dengan hal-hal bagus pagi hari ini, juga dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian juga nanti akan ada mutiara pagi yang menemani Anda di Jakarta pagi ini bersama saya Dedy Firdaus, yang hadir sampai nanti tepat jam 10 pagi.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi bersama dengan saya Farid Kurniawan yang kali ini sudah terhubung tentunya dengan narasumber kami, ada Pak Ustadz Dr. Haji Mulawarman Hanase LC Mahum di line telepon kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mas Farid.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat ya. Kalaupun ada yang dalam kondisi kurang enak badan atau mungkin lagi sakit atau mungkin dalam tahap penyembuhan, pemulihan, semoga cepat pulih kondisinya dan juga cepat sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tema kita pada kajian kali ini pendengar, ini adalah tentang sholat sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Anda yang ingin bergabung tentunya nanti bisa menyimak dulu ya pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mulawarman, dan nanti kami tunggu gabung Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda kami tunggu melalui WhatsApp kami di 0812 1234912, atau yang telepon juga kami tunggu di 0213441499 dan juga di 3440696. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar RRI 1 FM yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, ternyata kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima sebuah perintah. Di perintah-perintah lainnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Ibadah-ibadah lainnya, dari mana kita tahu, dari mana Nabi mendapatkan informasi kewajiban haji misalnya, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Itu melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai wahyu, itulah Al-Quran. Akan tetapi satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi diundang naik ke Sidratul Muntaha, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menerima ibadah sholat. Itulah keistimewaan ibadah sholat. Inilah yang menjadi urgensi pentingnya sholat di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah yang paling utama. Makanya pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali dalil-dalil tentang sholat, banyak sekali teks-teks an-nusus ad-diniyah, teks agama yang berbicara tentang keutamaan sholat. Nah, karena kenapa? Karena ternyata sholat itu diterima langsung oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa awalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 kali dalam sehari. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa umatku tidak akan mungkin mampu melakukan itu. Lalu diperintahkanlah untuk sholat 5 kali, 5 waktu di dalam 5 waktu dalam satu hari, satu malam atau 24 jam. Nah, oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan peristiwa ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi, ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah paling pertama yang diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah awwalu may yuhasabu bihi 'indallahi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi ibadah yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salat. Nah, menurut para ulama kita, menurut misalnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa keutamaan sholat yang paling utama adalah dia merupakan media komunikasi dengan Sang Pencipta. Media komunikasi dengan Sang Kholik. Media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita bisa berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita bisa menenangkan hati kita dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan sholat itu. Kalau kita bertanya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dengan sholat. Jadi, taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Dengan sholat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir. Kemudian, bagaimana kita bisa menenangkan hati kita sebagai seorang hamba? Kita banyak urusan, banyak. Kita banyak persoalan duniawi. Kita banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menenangkan diri dari masalah-masalah tersebut? Kita bisa menenangkan diri kita, jiwa kita. Bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sholat lima waktu yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam 24 jam itu kita ada kewajiban lima kali sholat. Nah, disitulah sebenarnya momentum-momentum bagi kita untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan batin kita. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sholat itu sebenarnya bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu pendengar berbahagia. Kita tidak menyembah Allah. Kita tidak sholat. Allah itu sama sekali tidak rugi. Allah sama sekali tidak berkurang kekuasaannya. Akan tetapi kita tidak sholat. Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rugi siapa? Yang rugi manusia. Kita semua yang rugi. Apa bentuk kerugian kita? Banyak sekali bentuk kerugian kita. Kita rugi karena tidak mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rugi karena tidak memanfaatkan momentum-momentum untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rugi karena kita tidak mampu menenangkan diri kita. Kita tidak bisa menenangkan jiwa kita dengan media sholat itu. Nah, jadi Allah itu sama sekali tidak akan rugi. Kerana kita lah yang rugi karena menyia-nyiakan, membuang-buang momentum untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholat itu hanya lima waktu dalam sehari yang wajib, bersifat wajib. Akan tetapi banyak sekali sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, jadi Allah tidak membatasi kita untuk memperbanyak media komunikasi. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat sunat rawatib, ada sholat tarawih. Itulah pengantar kajian kita pagi hari ini. Saya kembalikan ke
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pengantar kajian Mutiara Pagi kali ini. Ada pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mula Warman tentang sholat sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Kami tunggu ya gabung Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami ke 0812-1234912 atau telepon ke 0213-440696 dan juga di 3441499. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Era Pagi pendengar, masih bersama dengan Sefar Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Pak Ustadz Dr. Haji Mula Warman Hanase Elsiemahum yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di WhatsApp kami ya, 0812-1234912. Langsung saja Pak Ustadz, kita bahas pertanyaan yang pertama ada dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Pak Ustadz, sholat adalah kewajiban untuk umat Islam yang sudah akil baligh. Bagaimana kalau ada mu'alaf yang sudah berumur, bacaan Qurannya lumayan bagus, baru belajar sholat, dan di tengah perjalanan hidupnya ternyata meninggal dunia, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, wal mu'allafatu qulubuhum, orang mu'allaf itu adalah salah satu ciri atau salah satu contoh orang yang husnul khotimah. Jadi atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia fasih membaca Al-Qur'an walaupun dia sudah 50 tahun baru mu'allaf, lalu dia sholat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Nah makanya saudara-saudara kita mu'allaf itu harus disupport. Makanya bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang mu'allaf, bukti konkret wajib disupport, wajib dibantu saudara-saudara kita. Nah, itu ada namanya 8 asnaf dalam sholat, dalam zakat. Salah satu asnaf itu adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Saudara-saudara kita yang mu'allaf itu berhak mendapatkan porsi dari zakat yang dikeluarkan, yang kita keluarkan. Nah, yang dikeluarkan oleh umat Islam itu zakat. Dalam pembagiannya porsinya adalah mu'allaf. Nah makanya biasanya itu pertama yang dipelajari, ya kita pelajari setelah syahadat itu adalah sholat. Nah semua orang-orang yang mu'allaf walau mu'allaf atau kulubuh itu pertama yang diajarkan adalah sholat itu setelah syahadat, karena syahadat merupakan syarat pertama. Tapi biasanya belajar sholat, nah ini menunjukkan bapak betapa pentingnya ibadah sholat. Ini juga menunjukkan bahwa sholat itu merupakan ruhnya atau kaimat tiangnya agama. Demikian kira-kira Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, sholat sunnah tahajud, kemudian juga sholat hajat dan juga witir yang afdol itu dilaksanakan jam berapa Pak Ustadz? Karena kadang saya jam 3 pagi ya, jam 3 dini hari begitu. Apakah ini sudah tepat waktunya Pak Ustadz?
1: Jadi ada dalam Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu min layla illa qalila awinkus minhu qalila aw nisfahu aw zida alaihi. Nah aw nisfahu, jadi ada sepertiga malam dan ada seperdua malam. Jadi seperdua malam itu sama-sama mulia. Seperdua malam itu berarti jam 12 aw zida alaihi, kalau dalam Al-Quran itu aw zida alaihi bisa jam 2, jam 3. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, dalam contoh Nabi itu sholat qiyamul lail atau sholat tahajud ya bisa kita mulai dari jam 12 malam, itu juga sangat mulia. bisa kita mulai dari jam 2 malam, jam 3 malam juga itu bagus. Jadi tidak ada ketentuan pasti ya, mana yang lebih mulia. Akan tetapi makanya di dalam Al-Quran itu Qumil layla illa qalila, dirikanlah sholat malam itu. Nisfahu, kapan? Jadi pada seperdua malam itu kita mendirikan sholat, atau lebih dari seperdua malam. Jam 3 biasanya kalau kita di masjid-masjid seperti misalnya di Istiqlal itu kita sudah mulai jam 2. Jam 2 malam. Tetapi jam 3 juga termasuk masih bagus ya, masih bagus untuk melakukan sholat malam. Intinya sangat mulia sekali kalau kita menyempatkan sholat malam, apakah itu jam 2, jam 12, jam 3. Itu kira-kira Mas Farid.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz Mulawarman untuk penjelasannya. Berikutnya ada dari Jakarta Selatan, Mama Dea. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak, terkadang kita dalam berdoa setelah sholat meneteskan air mata. Apakah ini menunjukkan bahwa doa kita sudah khusyuk, Pak Ustadz?
1: Nah, inilah kita yang kita jelaskan tadi, Mas Farid ya. Jadi sebenarnya media paling efektif, media paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sholat. Makanya ketika orang bisa menangis, bisa meneteskan air mata, berdoa pada sholat, saat sholat atau setelah sholat, nah itu tanda-tanda benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu bisa dilatar belakangi oleh sholatnya memang sudah apa namanya, sudah sampai pada level yang kualitas, berkualitas ya, khusyuk. Bisa juga karena kita menghadapi masalah lalu kita ingin curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita benar-benar mengingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai berdoa dan meneteskan air mata. Nah, makanya tadi itu pertanyaannya tentang sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling utama ya, sholat sunat yang paling utama. Makanya dikatakan oleh Nabi, wasalli billayli wan-nasu niyam, dan kalian itu sholat pada saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata darussalam, kalian akan masuk surga. Nah, surga itu tempat yang sangat tenang, darussalam. Ini pendengar yang berbahagia, pertanyaannya tadi sangat bagus. Kalau menangis dalam sholat karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu indikator kuat sholatnya khusyuk. Demikian kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, sampaikan pesan penutup Pak Ustadz, silakan.
1: Pendengar yang berbahagia, dimensi sholat miraji itu sangat banyak. Di antaranya adalah sains dan ilmu pengetahuan. Tetapi tentunya yang paling penting adalah dimensi ibadah. Selama manusia hidup itu pasti membutuhkan aspek spiritualitas, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun capaian-capaian kita, materi, ilmu pengetahuan, pasti itu tidak akan membawa kebahagiaan hakiki. Membawa kebahagiaan hakiki adalah kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu sudah disiapkan medianya oleh Allah, yaitu media sholat. Sholat lima waktu. Dan sholat itu diterima langsung dari Nabi, lalu kemudian disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menjadikan sholat ini sebagai hal yang paling utama, kewajiban paling utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa benar-benar menjadi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
2: Amin.
1: Baik di dunia maupun di akhirat.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Mula Warman yang sudah mengisi kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya. Anda pendengar yang sudah menyimak kajian pada pagi hari ini, juga kami mengucapkan terima kasih. Anda besok bisa mengikuti kembali kajian Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami rri.co.id.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Alhamdulillah sekarang petani lagi pada maju semua.
3: Panen kali ini lancar ya, Ki? Ya?
2: Alhamdulillah. Nih, dia lagi nandur juga belum sudah nih.
3: Ini alhamdulillah.
4: Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah mengadakan program ini untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti kami.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Petani Marunda rorotan panen raya di tengah musim kering. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, petani Marunda rorotan menikmati panen raya di tengah musim kering yang melanda Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di balik pesatnya pembangunan gedung dan modernisasi yang kian menghimpit kawasan Rorotan, Jakarta Utara, aroma tanah basah dan jerami kering masih menjadi napas kehidupan bagi Panita atau lebih akrab disapa Aki Gaul. Sudah sekitar 10 tahun lamanya Aki Gaul setia bergulat dengan lumpur, mengolah lahan, penggarapan di pinggir hutan kota yang kian menyempit. Dahulu wilayah ini hanyalah hamparan hijau yang membentang luas. Kini pemandangan beton bertingkat mulai mengepung. Namun, hal itu tak menyurutkan langkah Aki Gaul sebagai petani di Rorotan dan para pengarit lainnya untuk terus bekerja. Dengan sistem bagi hasil 6-1, di mana setiap 6 kuintal hasil panen, Aki membawa pulang 1 kuintal keringat yang ia kucurkan tetap menjadi tumpuhan hidup keluarga. Musim panen kali ini membawa angin segar yang langka. Wajah Aki Gaul dan rekan-rekan petaninya memancarkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Harga gabah di tingkat petani melonjak hingga Rp700.000 per kuintal. Jauh lebih meningkat dibandingkan musim sebelumnya yang kerap bertahan di angka 400 ribuan.
2: Per kilo? Ya, hasil saya kilo. Nih, satu. Jadi kalau dapat 6 kuintal, saya dapatnya 1 kuintal.
3: Oh, 61 ya.
2: Iya.
3: Semua berarti ya?
2: Iya,
3: maaf. 61. Jadi kalau satu ini berapa tuh 1 kuintal tuh harganya?
2: 1 kuintal 700.
3: Lagi tinggi. 700 ribu ya, Ustaz. Ya, berarti padi lagi naik ya sekarang ya, yang tinggi.
2: Alhamdulillah sekarang petani lagi pada maju semua.
3: Berarti bisa dibilang panen kali ini lancar ya, Ki?
2: Alhamdulillah.
4: Presiden sekarang ini raya tak petani. Oke.
5: Kenaikan harga ini bak bahan bakar yang membakar kembali semangat para penggarap. Bahkan optimisme itu menular hingga ke generasi muda yang tak lagi malu untuk turun ke sawah. Meski isu tengkulak atau calo masih menjadi tantangan klasik yang harus dihadapi. Di tengah keterbatasan lahan yang tersisa, semangat Aki Gaul dan para petani Rorotan menjadi bukti ketangguhan masyarakat pinggiran kota. Mereka tidak hanya memanen padi, tetapi juga merawat harapan agar dapur tetap mengepul dan profesi petani tetap dihargai di tanah mereka sendiri. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dorong pembangunan dan kesejahteraan, Dompet Duafa menggelar Kongres Kemandirian dan selengkapnya dilaporkan Setyo Agung.
6: Lembaga Filantropi dan Kemanusiaan, Dompet Duafa, menggelar Kongres Kemandirian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 Agustus. Kepada RRI Jakarta, Ketua Pengurus Dompet Duafa, Ahmad Juwaini, mengatakan pihaknya ingin kongres tersebut menjadi forum yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kemerdekaan bangsa. Menurutnya, kontribusi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan Indonesia, perbaikan kehidupan bangsa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Kita, para pejuang kemerdekaan kita kan dulu sudah berjuang kemerdekaan Indonesia itu punya tujuan agar bangsa ini merdeka, berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Nah, kalau kemudian kita lakukan itu, dan kita itu kan seperti kayak terus harus mengisi kemerdekaan ini dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan itu. Gitu. Dan ini kita carikan solusinya melalui diskusi, melalui usulan-usulan gagasan, melalui sharing-sharing pengalaman juga yang dimiliki dari berbagai pihak ya, katakan multi-stakeholder yang kita hadirkan dalam forum ini.
6: Kongres Kemandirian menghadirkan dua panel pembahasan, yaitu panel kesehatan dan sosial, serta panel pendidikan dan ekonomi. Para pembicara berasal dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi, akademisi, perwakilan pemerintah, hingga anggota dewan. Selain merumuskan tentang kemandirian bangsa, kongres tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat jaringan alumni berbagai program Dompet Duafa.
7: Juga pada saat yang sama, kita membuat suatu jaringan alumni Dompet Duafa. Karena jaringan alumni Dompet Duafa ini sudah sangat banyak, jumlahnya 4.000-an, dan juga punya posisi-posisi yang penting, dan punya pemikiran-pemikiran yang juga kepakaran di bidang masing-masing.
6: Ahmad berharap Republik ini semakin sejahtera, mandiri, dan kualitas kemerdekaannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kegiatan tersebut, Dompet Duafa juga secara simbolis menyalurkan beasiswa Merdeka UKT kepada 56 mahasiswa dari 42 perguruan tinggi di Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Persija Jakarta resmi meluncurkan tim untuk menghadapi Liga 1 musim kompetisi 2026-2027. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Persija Jakarta telah resmi meluncurkan tim dan jersey terbarunya untuk menghadapi Super League 2026-2027. Agenda launching itu berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara tadi malam. Acara bertemakan Rise for Glory itu menampilkan hiburan berupa tari-tarian, baik modern maupun tradisional. Setelah itu, jersey terbaru Macan Kemayoran akhirnya diperkenalkan kepada publik dengan seragam kandang raksasa yang dibentangkan di tengah lapangan. Pasca peresmian jersey, acara bergerak ke pengenalan pemain. Sebanyak 29 pemain diperkenalkan sebagai skuad Macan Kemayoran untuk berkompetisi di Super League 2026-2027. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menggunakan 8 pemain asing pada liga musim ini. Menanggapi skuad baru Macan Kemayoran tersebut, akhir, supporter Persija asal Kedoya, Jakarta Barat menyatakan, Persija Jakarta harus memiliki pemain baru lagi untuk menghadapi musim kompetisi tahun ini.
9: Menurut gua sih, jujurnya agak kurang sih, karena kan pemain asing juga belum lengkap, terus banyak pemain muda, ngorbitin pemain muda. Kalau bisa sih ya dilengkapin gitu, terus dicari yang lebih bagus gitu. Pemain asingnya terutama ya.
8: Usai pengenalan pemain dan peluncuran jersey tim, Persija Jakarta melakukan laga uji coba merawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium. Laga persahabatan itu sekaligus mempertemukan dua klub yang berada di bawah payung kepemilikan bisnis Bakri Group. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Wali Kota resmi melepas kontingen atlet pelajar Jakarta Pusat untuk Porprov DKI Jakarta 2026. Selengkapnya Maiska Derisa melaporkan.
10: Sebanyak 198 atlet pelajar bersama pelatih dan official kontingen Jakarta Pusat resmi dikukuhkan dan dilepas oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porprov DKI Jakarta 2026. Ajang olahraga pelajar bergengsi tingkat provinsi yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Mengingat hasil Poprov pada tahun-tahun sebelumnya, Jakarta Pusat berada di peringkat kelima. Tahun ini target realistis dipatok untuk bisa menembus posisi tiga besar. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menekankan pentingnya menjaga mental bertanding, kedisiplinan, serta kekompakan tim agar mampu memberikan hasil yang maksimal.
11: Lihat peluangnya, lihat kesempatannya. Tim itu harus kompak, harus solid, ya, disiplin. Tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Karena
10: diketahui, kontingen Jakarta Pusat berkekuatan total 235 orang yang terdiri dari 198 atlet, 19 pelatih, serta 18 asisten pelatih. Para atlet muda ini akan bertanding di sejumlah cabang olahraga unggulan yang tersebar di beberapa venue strategis DKI Jakarta. Di antaranya, bulu tangkis di Gor Bulungan, bola basket di Hall A Kuningan, bola voli di Gor Pasar Minggu, sepak bola di Stadion Sumantri Brojonegoro, serta sepak takraw di Gor Kecamatan Cempaka Putih. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berharap seluruh anggota kontingen dapat menjaga kondisi fisik, bertanding secara maksimal, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama kompetisi berlangsung demi mengharumkan nama Jakarta Pusat. Demikian dari Jakarta, Meska Daraisa melaporkan.
1: Pasar Rawabelong telah dikenal lama sebagai salah satu sentra perdagangan bunga di wilayah Jakarta. Kini, kalangan Gen Z turut menjadikan Pasar Rawabelong sebagai pilihan tempat untuk membeli bunga. Berikut Penta Maidita melaporkan.
12: Bunga kerap hadir sebagai simbol untuk menyampaikan beragam perasaan, mulai dari ungkapan kasih sayang, hadiah untuk orang tersayang, hingga wujud penghormatan di tengah suasana duka. Jakarta sendiri memiliki salah satu tempat perdagangan legendaris yang menjual berbagai jenis bunga, yaitu Pasar Rawabelong di Jakarta Barat. Berdiri sejak tahun 1989, pasar ini telah lama menjadi andalan masyarakat untuk mencari berbagai jenis bunga. Beragam bunga di Pasar Rawabelong pun ternyata juga menarik minat kalangan.

0: sekitarnya itu pusatnya di sini.
1: Harga yang terjangkau menjadi salah satu pertimbangan pengunjung untuk berbelanja bunga di Pasar Rawabelong. Selain itu, pengunjung juga dapat leluasa melihat dan memilih bunga secara langsung. Kehadiran kalangan Gen Z di Pasar Rawabelong pun turut dirasakan oleh para pedagang bunga. Dani, salah satu pedagang bunga di pasar tersebut, mengaku cukup banyak melayani pembeli yang merupakan kalangan anak muda. Ia menyebut ramainya media sosial turut memberikan pengaruh sekitar 50% terhadap penjualan bunga.
2: Saya jual bunga mawar, aster, gompi, solidago, carnation, matahari, ini astro.
3: Kalau anak muda Gen Z itu carinya bunga apa, Mas?
2: Bunga yang bentuknya kecil-kecil biasanya. Jadi buat ini buket tambelina. Sering itu disatuin kalau anak muda.
1: Sebagai pedagang, kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkenalkan Pasar Rawabelong kepada kalangan anak muda. Dani pun berharap penjualan melalui media sosial dapat terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli bunga. Demikian, Penta Maidita, Syahrani Alisya, dan Haura Zahra melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari Banten, mendengar masa pengenalan lingkungan sekolah bagi ratusan siswa baru sekolah rakyat terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Program pendidikan berasrama gratis ini disambut antusias tinggi oleh para orang tua guna meringankan beban biaya sekaligus melahirkan generasi unggul dan juga berkarakter. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
5: Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, meresmikan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Paneglang pada Jumat 28 Agustus 2026. Ribuan siswa dan orang tua pun memadati aula sekolah yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari tersebut dengan antusiasme tinggi untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan. Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan fasilitas megah tersebut merupakan hasil hibah tanah dari pemerintah daerah Paneglang serta dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Pihaknya meminta jajaran pengelola sekolah segera meningkatkan kualitas tenaga pengajar demi melahirkan generasi pemimpin bangsa yang handal. Kegiatan MPLS ini juga disambut penuh rasa syukur oleh para orang tua murid yang mendambakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah berasrama ini dinilai sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu di daerah.
6: Karena oleh sebab itu ini memang harus dirawat dan dijaga, termasuk saya minta kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dan guru-gurunya bagus dan guru-gurunya harus bagus. Saya minta kadis sosial dan bekerjasama dengan kadis dik untuk bagaimana sekolah terintegrasi ini bisa menghasilkan anak-anak yang hebat ke depan, yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, yang bisa berguna bagi agama bangsa.
5: Orang tua siswa SRT 1 Paneglang, asal Kecamatan Kaduhejo, Aryani mengaku sangat bersyukur anaknya bisa diterima bersekolah di lembaga pendidikan terintegrasi tersebut. Program asrama gratis ini dinilainya meringankan beban pengeluaran keluarga karena dirinya harus membiayai 4 orang anak sekaligus.
7: Bisa masuk ke sini, kayak anak saya jadi orang yang berguna nantinya. Jadi syukur aja, soalnya saya kan anak 4 ya, jadi kayak dia ini ke sini jadi mengurangi biaya.
5: Pihak manajemen sekolah mencatat jumlah total peserta didik baru pada tahun ajaran perdana ini mencapai ratusan siswa yang berasal dari berbagai wilayah Banten dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Kepala Sekolah SRT 1 Paneglang, Siwi Astuti menjelaskan jumlah total siswa tahun pertama tercatat sebanyak 474 orang dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan orientasi nantinya akan dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pembinaan karakter serta kedisiplinan asrama. Rangkaian kegiatan orientasi dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Senin, 31 Agustus mendatang. Proses MPLS pun disebutnya diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik tamu guna memaksimalkan pendampingan siswa baru selama masa adaptasi asrama berlangsung.
8: Baik, ada 474

0: Pihak sekolah berharap fasilitas pendidikan berasrama ini memberikan manfaat nyata bagi pembentukan karakter anak didik yang tangguh. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 kota Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan dukungan pemerintah kota dan harapan orang tua. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
2: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Pandeglang. Bagi sejumlah orang tua, sekolah rakyat menjadi pilihan untuk membantu anak tetap mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Salah satunya Siti Sarah, warga Banten Girang, Kota Serang, yang mengantarkan putrinya Gezalia mengikuti pendidikan tingkat SMA di SRT 37. Sarah membesarkan dua anak seorang diri setelah suaminya meninggal ketika putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Sarah, kesempatan menyekolahkan putrinya di sekolah rakyat memberikan harapan agar Gezalia dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan mengejar cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan.
3: Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah menunjang mengadakan program ini ya untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti kami. Nah, pokoknya jangan ingat orang tua selalu berdoa yang terbaik untuk anak. Itu saya mencanangkan sama anak tuh. Makanya anak semangat. Tadi pagi juga dia nggak tidur dari jam 4 dia nggak tidur. Kapan waktu berangkat gitu ya. Terus ya udah bangun siap-siap mandi, bereskan apa yang mesti dibawa gitu. Semangat tadi dia.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kusna Ramdhani, mengatakan, pemerintah Kota Serang memfasilitasi keberangkatan 133 siswa dan orang tua menuju Pandeglang menggunakan 9 bus.
4: 5 untuk siswa, 4 untuk pengantar, orang tua. Karena orang tua ada yang mau ikut, pengantar, maka pemerintah Kota Serang menyiapkan 4 bus untuk pengantar.
2: Tahun ini peserta sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang terdiri dari 30 siswa sekolah dasar, 60 siswa SMP, dan 43 siswa jenjang SMA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 118 siswa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, pemerintah Kota Serang sedang menyiapkan lahan untuk membangun sekolah rakyat di Kota Serang. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 4 hingga 8 hektar.
5: Kita sedang berusaha untuk menyiapkan lahan yang akan dibangun sekolah rakyat. Nah, ini nanti sebenarnya baru kita kaji lagi.
2: Sejumlah lokasi masih dikaji, termasuk aset milik negara dan tanah negara di sekitar Tembong. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan desain pelebaran jalan Bojonegara dan Pulau Ampel rampung pada Desember 2026. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penyusunan detail engineering design rencana pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel Kabupaten Serang rampung Desember 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten pada Jumat 28 Agustus 2026. Andra Soni mengatakan penyusunan DED saat ini tengah berjalan sebagai tahapan awal sebelum pelebaran jalan direalisasikan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar perencanaan teknis pembangunan di wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel.
7: Di tahap pertama, insya Allah ini akan selesai DED-nya di akhir atau di Desember 2026. Nah, setelah itu tentu kesepakatan kami kemarin dengan Kabupaten Serang dalam hal ini kita harus bersama-sama menata dan kemudian harus bersama-sama mengupayakan adanya pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel.
6: Menurutnya, penyusunan DED diperlukan agar rencana pelebaran jalan memiliki perencanaan teknis yang jelas dan terukur. Pemerintah Provinsi Banten akan terus mengawal proses tersebut hingga selesai sesuai target. Setelah DED rampung, rencana pelebaran jalan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap proses tersebut dapat mendukung percepatan peningkatan infrastruktur di Bojonegara dan Pulau Ampel. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon bakal putus kabel provider yang bandel. Selengkapnya Romanuddin melaporkan.
8: Pemerintah Kota Cilegon bakal menindak tegas provider yang memasang kabel udara baru di jalur protokol Kota Cilegon. Kabel milik provider yang kedapatan kembali dipasang akan langsung diputus tanpa adanya surat peringatan. PLT Kepala Diskominfo Kota Cilegon Noviogi mengatakan, pemutusan kabel udara terus dilakukan pihaknya bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau AFJATEL masih menemukan provider yang tetap melakukan pemasangan kabel di atas jalur protokol Kota Cilegon. Pemutusan kabel udara kali ini dilakukan tanpa adanya peringatan sebab kebijakan penataan kabel udara di jalur protokol sebelumnya telah disosialisasikan dan disampaikan melalui imbauan Wali Kota Cilegon.
9: Kalau ke depan kalau masih ada yang masalah ini, jelas tuh Pak Sopat, tim lapangan, putus Pak ya?
10: Putus
9: langsung. Ya, kecuali PLN ya, karena PLN kan memang dia punya
10: ada setrumnya.
9: Petani setrumnya kedua.
8: Noviogi menegaskan, kabel yang kembali dipasang di jalan protokol akan langsung diputus tanpa melihat siapa pemilik atau providernya. Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah Kota Cilegon dalam menertibkan jaringan kabel di sepanjang jalan protokol. Namun, penataan kabel milik PLN akan diberlakukan berbeda selain memiliki jaringan tersendiri. Kabel PLN juga berkaitan langsung dengan instalasi listrik sehingga proses penataannya membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih panjang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmandin melaporkan. Pemerintah Kota Cilegon.
1: Sekian warta berita saat ini. Petani Marunda Rorotan panen raya di tengah musim kering. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, selamat pagi, selamat menikmati aktivitas pagi hari ini di Minggu 30 Agustus 2026 ya. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda tentunya dengan beragam informasi akan kita hadirkan. Kemudian juga untuk Anda di pagi hari ini yang ingin hadir ya, ingin menyapa, ingin mengucapkan selamat pagi atau beberapa informasi yang ingin Anda sampaikan di sini, atau sambil cerita-cerita pagi hari ini ngapain ya, ada cerita apa, Anda boleh gabung di line WhatsApp 0811 7972 7912.

Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut,